0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik
1: kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: Maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya itu main Pro 2. Tadi kita sudah di FYP and then sekarang saatnya kita di spot Pro 2 ya. Dan Salsa bakal kasih kamu informasi yang lagi relate sama anak muda teman Pro 2. Tentunya fakta-fakta unik, fakta menarik di edisi Pro 2 Spot pagi hari ini teman Pro 2. So buat kamu semuanya pantau terus channel 92,2 sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi nanti ada santai siang, ada sore ceria dan jaga malam tentunya menemani kamu di hari ini.

0: apa nih? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pro 2, masih di Pro 2 Spot. Tapi kita sudah di last minute ya teman Pro 2, dan artinya kita harus move ke Obras, obrolan sepeda. Nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live bareng narasumber kita di edisi Keindonesiaan ya pagi hari ini teman Pro 2, karena hari ini masih hari Senin. Nanti kan Obras setiap harinya bakal ada tema yang menarik dan seru buat kamu, khususnya untuk anak muda teman Pro 2. Dan nanti pantau kita di YouTube RRI, di Facebook RRI, di dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Segmen Bro 2, saatnya kita diobras obrolan sepeda pagi hari ini. Dan seperti yang Salsa janjikan tadi ya, nanti kita bakal live di obras obrolan sepeda dengan tema keindonesiaan, tepatnya di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, teman Bro 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, jangan sampai skip YouTube RRIND, teman Bro 2, karena kita bakal live di sana. And then di Facebook RRIND kita juga bakal live update di Pro 2 FM ND Instagramnya, teman Bro 2. Dan kita bakal ada di channel 92.2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu. Yo.

0: uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Teman perdua, tinggi lawan katanya rendah. Panjang lawan katanya pendek. Tapi, tahukah kamu lawan kata dari huruf kapital? Lawan kata dari huruf kapital adalah kapitil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kapitil adalah istilah yang berarti huruf kecil dan menjadi antonim dari huruf kapital. Istilah kapitil sendiri resmi disahkan pada awal tahun 2026 dan digunakan dalam ragam cakapan atau bahasa tidak baku. Secara bahasa, kata ini juga menarik karena berakar pada konsep fonestem di mana bunyi I sering melambangkan sesuatu yang kecil. Karena itu, kata kapitil digunakan untuk menggambarkan huruf yang berukuran kecil. Meskipun sempat terdengar asing, istilah ini memperkaya kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam membedakan huruf kecil dan huruf besar. Dengan mengenal istilah seperti kapitil, kita ikut memperkaya pemahaman tentang bahasa Indonesia. Tetap cintai bahasa Indonesia, gunakan dengan baik dan benar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: 2, saatnya kita di Obras Obrolan Spidia. Tepatnya di hari Senin 6 Juli 2026. Aduh, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan karena saya aduh di opening jadi kalian negatif, teman Pro 2. Dan di pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, teman Pro 2, di edisi Kita Indonesia. Ada Kak Maria Adelheid Gadiga SPDGR, teman Pro 2, yang akan ngobrol seru bareng kita hari ini karena beliau ini merupakan guru asli dari SD Negeri 3 Gagelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tapi ini produknya ND, teman Bradua. Jadi bagaimana nanti menceritakan, walaupun beda pulau tetapi satu keberagaman ya, teman Bradua. Langsung saja kita sapa Kak Adel di pagi hari ini. Halo kakak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Aduh, suaranya lembut, teman Bradua. Ini kita tidak percaya ini orang ND atau jadi orang Bali ya.
1: Masih orang ND.
0: Oh, masih orang ND. Oke, Kak Adel sapa dulu teman Pro 2 sebelum nanti kita ngobrol seru di edisi Kita Indonesia pagi hari ini.
1: Halo, selamat pagi semuanya, para pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada. Semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Adelheid Gadiga'a, biasa dipanggil Adel. Saya sekarang bekerja sebagai seorang guru Sekolah Dasar Negeri 3 Gagelang, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
0: Terima kasih. Jauh sekali ya.
1: Iya, jauh sekali.
0: Itu memang pilihan Kak Adel sendiri atau ada cerita sampai akhirnya dari Andy bisa ngajar di Bali?
1: Ceritanya cukup panjang, tapi bisa dipersingkat. Ceritanya waktu selesai mengikuti program studi profesi guru, kita diarahkan untuk memilih penempatan yang kekurangan formasi guru. Jadi kita dialihkan ke provinsi terdekat yang masih kekurangan guru, sehingga ada beberapa dari kami, sekitar 20-an orang dari NTT, tidak saja dari ND tapi dari beberapa kabupaten, dialihkan ke Kabupaten Karangasem dan Jembrana, ada di Provinsi Bali. Jadilah kita semua mengikuti aturannya karena menjadi sumber rezeki juga. Mau tidak mau kita harus berangkat. Akhirnya kita memutuskan untuk bersama-sama ambil tempat penetapannya di sana, sehingga dapat lokasi bekerja di sana dan bertugas di sana.
0: Terima kasih. Oke. Terus sejauh ini bagaimana, apakah betah atau kak aduh saya pulang ND dulu nih?
1: Puji Tuhan sejauh ini betah. Awal-awal pasti berat ya, karena jauh dari keluarga, sendiri pula merantau. Tapi makin dijalani, percaya bisa lewati semuanya karena punya pengalaman sebelumnya juga, kita belajar bersekolah dari tempat yang jauh, jadi sudah bisa menjadi pengalaman untuk bekal di tempat yang baru ini. Awal-awalnya berat pasti ya, tentu saja berat ya, karena jauh dari keluarga itu nomor satu. Yang kedua, tidak kenal siapa-siapa di sana, kita pendatang. Terus berikutnya aksesnya awal-awal itu agak sulit, tapi pelan-pelan orang-orang di sana ternyata sangat ramah. Nah, mereka tuh suka menolong orang-orang baru ya. Jadi itu sangat mempermudah. Jadi semakin kesini sudah berjalan 2 tahun, sudah mulai nyaman, sudah mulai terbiasa dan membaur dengan orang-orang di sana, dengan masyarakat di sana tentunya.
0: Oke, karena sudah 2 tahun di Bali, 2 tahun mengajar, apa sih momen atau kesan, mungkin kesan pertama atau momen yang mungkin Kak Adel sendiri tuh tidak bisa lupakan begitu ketika melihat masyarakat di Bali, kemudian anak-anak murid di sana begitu?
1: Kesan pertama tentunya dengan keadaan daerah yang sangat bagus, cantik ya, Pulau Bali itu sangat cantik, orang-orangnya juga cantik dan ganteng. Kotanya sangat bersih ya, masyarakatnya sangat, nomor satu tuh jaga kebersihan dan disiplin orang-orang yang kerja, karena termasuk kota maju. Jadi kesan pertama tuh wah indah begitu, kayak cantik begitu dengan tradisinya mereka. Dalam setiap sudut-sudut rumah warga tuh yang bikin uniknya tuh punya tempat-tempat ibadahnya mereka sendiri. Jadi itu tuh yang menurut saya buat kotanya sangat jauh berbeda gitu, okay. Dari kota sendiri, dari kota asal, yeah. Ende, lalu dari beberapa kota Indonesia yang lainnya. Tapi yang menjadi ciri khasnya itu tuh yang membuat kita merasa kok kotanya cantik gitu, indah gitu.
0: Baik, yeah. Ini momen yang mungkin 2 tahun tidak gampang, yeah, ya, yeah. Tapi yeah, akhirnya betah juga tinggal di Bali, teman Pro 2. Nah, Kak Adil, kalau itu sama masyarakatnya, ini bagaimana dengan murid-murid yang Kak Adil mengajar di sana? Bagaimana pada saat pertama, kemudian berkenalan, dan selanjutnya mungkin pada saat interaksi di kelas, respon dari mereka juga seperti apa begitu?
1: Kalau untuk anak-anaknya di sana, karena dengan kondisi daerahnya yang strategisnya bagus, anak-anaknya standar-standar saja.
0: Iya.
1: Halus-halus bahasanya, ciri khasnya lembut-lembut. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah karena mereka fasih berbahasa daerah.
0: Iya.
1: Mereka sangat menjunjung tinggi bahasa daerah mereka, itu bahasa Bali. Sehingga kita yang sebagai pendatang mau tidak mau kita harus bisa mencoba mempelajari sedikit-sedikit, okay. Lah walaupun tidak bisa semuanya, tapi pelan-pelan kita harus bisa untuk bisa menarik hati anak-anak di sana.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena mereka mungkin wah, ibu guru dari timur, mereka juga excited awal-awalnya. Ibu guru dari timur NTT, NTT, karena banyak lagu-lagu daerah NTT itu, jadi mereka sering, ibu lagu Tabola Bale gitu, jadi sering singgung-singgung lagu, iya itu dari NTT tapi beda daerah, jadi mereka excited begitu. Karena punya guru dari luar pulau yang jauh, bilang, wih ibu jauh bisa kesini, jadi anak-anaknya sangat suportif, yeah. Sangat mereka senang, mereka menerima kita yang baru. Karena mayoritas mereka semuanya Hindu, jadi ketika kita datang dengan perbedaan baru, mereka akhirnya welcome gitu, yeah. Mereka menerima gitu. Kayak mereka belajar hal baru lagi, tapi senang karena mereka suportif dan sangat mendukung.
0: Oke, berarti ini punya momen yang cukup luar biasa ya, bonding yang dibangun dari, yeah. Kak Adil sendiri bersama siswa-siswi di sana. Jadi mereka akhirnya nyaman, kemudian mereka juga merasa senang ya, yeah. Apalagi guru baru ini jauh begitu. Yeah. Nah, Kak Adil, selain lagu Tabola Bale tadi, mungkin ada yang Kak Adil sempat ajarkan ke mereka atau kenalkan ke mereka begitu, kayak ini dari timur atau selain lagu di timur punya ini begitu.
1: Oh iya, ada, karena mereka anak-anaknya juga ingin tahu banyak hal karena dari timur. Itu mereka tanya, ibu di sana ada kendaraan tidak, bu? Itu kayak hal-hal konyol gitu ya. Itu karena akibat dari hal-hal yang dikira.
0: Betul-betul.
1: Di timur itu susah enggak? Ya tentu saja di sana tuh ada pelabuhan, ada bandara, ada kendaraan, ada mobil.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dijelaskan mereka, ada semua kalian, ada juga orang Bali di sana. Banyak orang Bali di sana, ada punyanya, gitu. Oh iya bu, ternyata ada, iya. Terus mereka sering tanya, ibu di sana ada wisata apa aja? Terus saya bilang kalau di kabupaten ibu itu ada danau tiga warna. Apa itu danau tiga warna bu? Itu karena yang saya buka YouTube, nanti saya tunjukkan mereka. Kalau enggak saya bilang, kalian pernah lihat uang mata di gambar uang kertas itu yang ada danau tiga warna, ya itu namanya Danau Kilimutu, itu dari Kabupaten Ibu. Okay. Nah, yang bikin uniknya sehingga mereka bisa tahu itu karena di sana setiap hari Jumat itu pasti ada senam pagi, dan senam paginya itu lagu Maumere dengan
0: Gemu Famire ya.
1: Jadi itu mereka, oh ibu ini ibu dari Ende gitu, ibu Maumerenya di mana? Gitu.
0: Oke.
1: Selalu pakai lagu Gemu Famire di sana.
0: Oh iya, berarti ini pelan-pelan ya. Akhirnya mereka tahu juga budaya Ende dan kenal begitu.
1: Sebelumnya mereka tidak pernah dengar ini dari mana, gitu. Tiba-tiba datanglah saya dan teman saya juga dari berbeda pulau. Akhirnya mereka merasa, oh ternyata ada pulau ini gitu. Oh ternyata timur tuh ada NTT, ada Papua, ada ini gitu.
0: Oke, berarti mereka excited ya, walaupun masih SD, jangan salah.
1: excited begitu. Ada yang bilang, ibu saya mau pantai. Tengok, iya semoga ya. Kalau sudah besar, cari kerja, jalan-jalan sampai dengan di timur sana gitu.
0: Oke, berarti ini juga merupakan apa ya, usaha dari Kak Adel sendiri untuk memperkenalkan budaya ND begitu.
1: Iya, bisa
0: sambil jalan-jalan, ya, sambil cari pengalaman begitu, sambil oh ini kita di ND ada ini, dan ada budaya yang seperti ini, tempat wisatanya begini, begitu. Nah ini kalau kita mau balik lagi ke Adel, kalau boleh tahu Kak Adel sendiri itu mengajar mata pelajaran apa nih di SD yang sekarang?
1: Oh iya, karena saya sebagai guru kelas, jadi mengajarnya mata pelajaran umum, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, matematika, seni rupa. Yang tidak saya ajar itu pelajaran khusus kayak olahraga, yoga, lalu ada bahasa Bali, karena saya tidak tahu bahasa Bali, saya bukan native speaker. Kemudian sama agama tentu saja, agama Hindu, karena ada gurunya masing-masing.
0: Baik, berarti ini guru kelas juga mengampu beberapa mata pelajaran juga ya.
1: Lumayan dan, ya. Lumayan ekstra.
0: Lumayan ekstra. Oh kalau begitu boleh tahu nih mungkin dengan mereka yang sekarang generasi alpha ya. Dan lumayan ekstra kata Kak Adel tadi, bagaimana sih Kak Adel untuk mengatasi ketika toddler-toddler itu mulai kayak, oh ibu tolong perhatikan saya, ibu tolong lihat saya begitu. Apa sih tips yang selalu Kak Adel gunakan begitu saat di dalam kelas?
1: Saya biasanya sering menggunakan permainan ya, tentu saja karena ini anak-anaknya sangat aktif ya. Beda zaman, kalau dulu anak-anaknya yang diam, pendiam gitu, nakal, tapi sewajarnya kalau guru-gurunya memberi perintah baru mereka ambil tindakan. Tapi beda sama anak-anak yang sekarang ya, apalagi Gen Alpha ini sangat aktif. Bisa dibilang hiperaktif, mereka mau selalu menunjukkan dirinya gitu. Mereka mau selalu untuk dilihat, dilihat, didengar, apalagi anak SD ya, ada-ada saja tingkah-tingkahnya itu. Kenakalan-kenakalan kecil pasti buat-buat hal untuk kita perhatikan. Padahal kita sudah jelaskan, tapi mereka tanya lagi berulang-ulang kali. Jadi sangat membutuhkan kesabaran. Itu biasanya saya sering membagikan mereka dalam kelompok, selalu dalam tugas-tugas kelompok. Terus saya bisa arahkan mereka, saya berikan materi dengan petunjuknya, beri arahan, nanti lakukan ini, ada instruksinya. Kemudian nanti setelah itu dipresentasi, dipilih siapa yang mau berbicara. Jadi saya latih mereka untuk percaya diri. Percaya diri, berani berbicara. Karena saking aktifnya, mereka mau untuk selalu tampil begitu. Jadi tidak malu gitu. Malahan anak-anak SD sekarang lebih heboh dengan berita-berita viral ya, dibandingin kita yang sudah dewasa ini. Jadi itu perlu diarahkan sekali, perlu dibimbing, sangat butuh bimbingan khusus untuk anak-anak SD itu. Karena mereka sudah punya gadget sendiri, punya akses ke sosial media, jadi ingin diperhatikan itu sangat tinggi. Hasrat untuk ingin diperhatikan. Jadi di kelas itu saya sering bagikan dalam kelompok, sering beri tugas untuk mereka presentasikan di depan kelas. Jadi kasih tugas untuk mereka bisa bicara, bisa ekspresikan apa yang mereka punya pikiran, sampaikan, bertanya gitu. Saya sering lebih banyak ke hal-hal begitu biar mereka berpikir, menyampaikan apa yang ingin mereka rasakan, hal apa saja. Entah mereka di dalam, ibu lagi malas kadang, ibu ngantuk,
0: sempat ya begitu ya,
1: walaupun hal-hal kayak gitu ya. Saya selalu bilang, sampaikan apa yang dirasa hari ini sebelum belajar. Ada yang dimarahin orang tuanya karena saya nanya, karena mereka di sana sibuk sekali ya, anak-anak SD di Bali. Karena dari kecil itu sudah ada kegiatannya, karena dengan tradisi agamanya mereka, budaya mereka, jadi mereka sudah terlatih untuk buat persiapan untuk sembahyangnya. Seperti hal-hal untuk mereka gunakan untuk sembahyang, apa istilahnya di sana bilang canang itu, mereka kadang buat sendiri dengan tangan gitu, manual gitu.
0: Anak-anak ya, sekecil itu
1: di tempat desa yang saya dapat itu, mereka sangat rajin. Mereka dari sedini mungkin sudah belajar menganyam, membuat ketupat gitu, ada hal buat seniman-seniman yang digunakan untuk sembahyang, peralatan sembahyangnya itu mereka anyam sendiri. Jadi sangat kreatif sih anak-anaknya. Saking sibuknya tuh kita kayak nanya dulu, semalam buat apa, kemarin buat apa saja gitu. Jadi mereka sampaikan, oh ibu capek bu, buat ini bu, kesini ibu, kesitu ibu. Jadi menyesuaikan lagi sama kesibukannya mereka ya.
0: Iya betul.
1: Ya jadwal kasih tugas. Jadinya oke, baik karena sudah banyak kegiatannya di rumah. Oke, tugasnya saya kurangi tapi saya ganti dengan yang lebih mudah.
0: Oke.
1: Sangat sibuk ya anak-anak di sana.
0: Berarti mereka ini sesuatu yang unik juga ya. Karena kalau di sekolah-sekolah lain kan, walaupun ya di setiap berbagai tempat atau pulau atau daerah memang memiliki budaya. Tetapi mereka ini ternyata lebih banyak kali ya rangkaian acaranya, kemudian mulai dari acara adat ya atau sebagaimana. Jadi dari Kak Adel sendiri dan guru-guru pasti ada beberapa yang meringankan begitu ya.
1: Iya, karena tradisi dan acara keagamaannya banyak sekali ya, tentu saja semua pasti sudah tahu, lebih tahu juga Bali itu seperti apa. Bagusnya karena mereka selalu menjaga tradisi leluhur. Jadi tradisi dan agama di sana tuh menyatu. Jadi tidak terpisahkan.
0: Baik.
1: Jadi satu anak itu dalam satu keluarga misalnya ada 5 orang, semua turut serta. Jadi ada waktu-waktu di mana kita tidak sekolah, fakultatif lah istilahnya, memberikan tugas karena mereka harus melaksanakan tugas keagamaannya, tradisi keagamaannya. Bersembahyang ke misalnya ke pura yang di mana, mereka akan berjalan bersama sekeluarga untuk melaksanakan dan itu mereka wajib. Jadi sedari kecil itu sudah diajarkan di sana. Jadi mereka tuh dengan sendirinya anak-anak tuh kayak punya kegiatan yang mereka paham, oh saya harus buat ini, buat ini. Jadi akhirnya membentuk mereka pelan-pelan. Jadi karena kami juga mengutamakan pendidikan, jadi tetap kami selalu arahkan mereka, ya selalu belajar juga gitu. Walaupun kalian sibuk, jangan lupa baca gitu. Karena anak-anak SD, jangan lupa hafal perkalian, kayak gitu-gitu. Rajin baca, rajin tulis gitu. Luar biasa sih, karena itu pengalaman yang bagus buat saya. Karena kalau dilihat dulu masa kecil tidak seperti itu. Kita masih kecil dulu, pulang sekolah, istirahat, makan siang, terus tidur siang, bangun bantu orang tua seperti cuci piring dan lainnya. Tapi kesibukannya ya begitu-gitu, kalau ada kegiatan keagamaan di masyarakat kita gabung gitu. Tapi tidak sedetail mereka. Mereka ini sangat detail sekali ya. Sangat dipersiapkan gitu. Jadi hari raya apapun itu sangat terasa sih di tempat tugas yang saya dapat di sana itu.
0: Berarti memang tidak bisa dipisahkan dan memang mereka sangat-sangat menjunjung turut tinggi. Serta menjunjung tinggi juga nilai budaya yang ada di daerah
1: sehingga
0: mereka.
1: Budaya itu tetap mengakar. Jadinya nilai jual tersendiri kan. Jadi mereka juga bagus kompak gitu. Kalau mau acara-acara di desa-desa atau apapun itu, pasti selalu ada arahannya dari tiap desa-desa. Kalau di sana mereka sebutnya Banjar.
0: Banjar.
1: Jadi ada arahan, nanti diarahkan seluruh masyarakatnya untuk apa-apa gitu. Dan mereka tertib seperti ikut melaksanakan kegiatan.
0: Berarti tidak ada yang skip ya?
1: Iya, tidak boleh.
0: Dan Kak Adil sendiri ini menarik nih. Kak Adil berarti kalau misalnya fakultatif, anak-anak yang Kak Adil ajarkan ini mereka diliburkan kemudian mengikuti prosesi adatnya, berbagai rangkaian acara di sana. Itu Kak Adil kadang kayak, oh ya coba saya lihat atau bahkan mungkin terlibat atau seperti apa nih Kak Adil?
1: Biasanya kalau mereka sudah ada kegiatan tersendiri seperti itu, biasanya kami guru-guru tetap wajib ke sekolah. Melaksanakan tugas kami dengan menyiapkan tugas-tugas. Dan kami selalu memberikan tugas kalau mereka ada kesibukannya begitu seperti itu dan budayanya di sana. Kami mengirimkan tugas saja via grup WhatsApp. Kami memberikan tugas. Kalau untuk terlibat langsung saya jarang, jarang sekali karena mereka biasanya di keluarganya masing-masing, di tempat ibadahnya seperti itu. Kalaupun terlibat paling saya cuma melihat kalau ada acara mereka sembayangnya kayak seperti dalam desanya. Mm-hmm. Itu biasanya saya ikut melihat gitu. Yeah. Jadi penonton. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi saya lihat suasananya, seluruh warga desanya itu keluar mengikuti kegiatannya. Mm-hmm. Jadi segala kegiatan aktivitas pedari itu di desa itu berhenti dulu untuk melaksanakan kegiatan. Orang-orang pada mempersiapkan untuk hal tersebut. Jadi paling saya cuma lihat di jalan. Mm-hmm. Jadi itu kalau di jalan raya tuh bisa sampai macet.
0: Mm-hmm.
1: Karena kegiatan mereka kadang bisa melewati jalan umum kan. Sering macet.
0: Baik. Nah, ini menarik ya teman-teman Bro 2, penuh insight juga obrolan kita di pagi hari ini. Tapi kita bakal break sebentar sebelum nanti kita balik lagi di obrolan seru kita pagi hari ini teman-teman Bro 2. Karena ternyata ada hal yang unik begitu ketika merantau, tetapi tenang saja, lagu Tabola Balai tidak lupa, Danau Kalimutu pun pasti selalu ada di setiap cerita teman Pro 2. Dan kita bakal balik lagi teman Pro 2 bareng Salsa dan Kak Adel pagi hari ini. Kita masih ngobrol seru tentunya, dan buat kalian semuanya yang mungkin punya pertanyaan ya atau ingin komentar, tinggal di channel YouTube RRI ND.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih di Obras Obrolan Spa dia pagi hari ini. Kita masih bareng Kak Adil ya. Aduh, ceritanya seru kayaknya. Kita semua guru-guru ini mau pada ke Bali ya setelah ini, setelah mendengar ceritanya Kak Adil. Oke, teman Pro 2, ini kita sudah di penghujung acara ya. Nah, selama mengajar di Bali, Kak Adil, pelajaran apa yang paling berharga tentang arti toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman, Kak Adil?
1: Terima kasih. Selama kurun waktu 2 tahun ini baru ya, menurut saya berkaitan dengan toleransi, keberagaman itu tentunya ada di mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Kalau di SD itu ada PKN singkatannya, tapi sekarang rubahnya jadi pendidikan Pancasila. Itu semua sangat bermakna. Akhirnya saya merasa pelajaran itu langsung terjadi dalam hidup saya. Karena dari dulu tidak pernah terpikirkan kalau akan mengajar anak-anak yang berbeda keyakinan dengan saya. 100% berbeda keyakinan dengan saya. Kalau dulu zaman sekolah masih ada teman-teman yang berbeda keyakinan, itu sangat membaur, melebur. Mungkin dari zaman sekolah itu akhirnya bisa membentuk saya, bisa ada bangun jiwa untuk menghargai satu sama lain, menghormati dengan perbedaan yang ada, tidak merasa diri paling hebat atau apapun itu. Sehingga ketika mendapat pengalaman baru, bekerja di tempat yang sangat baru, saya sendiri tidak pernah terpikirkan akan ke Bali. Dan mayoritasnya itu Hindu semua, itu sangat baru buat saya. Dan itu pelajaran Pancasila tadi itu akhirnya langsung ada manfaatnya saat itu juga ya. Jadi saya harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terus saya sempat berpikir, oh ya, Ende juga kota Pancasila, saya dari kota Pancasila, jadi harus berani nih, harus bisa nih, bisa menunjukkan hal-hal positif, hal-hal baik, apalagi di tempat orang.
0: Iya,
1: tempat baru,
0: betul.
1: Jadi saya menyesuaikan diri anak-anak di sana. Jadi saya mengajar tuh sangat memberikan nilai-nilai toleransi. Jadi walaupun mereka Hindu semua,
0: iya,
1: karena mereka kurang pengalamannya dengan berbeda keyakinan, karena keseharian mereka bertemu dengan sesama keyakinan,
0: iya,
1: sehari-hari di tempat tinggal mereka, di sekolah, di mana saja, di sana itu mayoritasnya kan Hindu.
0: Iya.
1: Jadi kita, akhirnya saya pun mendorong diri untuk mampu mengajar mereka tuh untuk, nah ini ibu dari luar nih, ibu sudah dari provinsi yang berbeda dengan kalian, jadi kalian harus tahu bahwa ada orang lain selain kalian.
0: Oke. Okay.
1: Sering dikatakan ada masyarakat Indonesia yang dari pulau lain yang beda keyakinan dengan kalian, beda tradisi, beda budaya, kalian juga harus tahu gitu. Saya kadang saya bilang-bilang seperti itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalian harus menghargai, kalian harus perlu belajar gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa tahu kalian besok-besok nanti sudah dewasa, kalian bekerja di luar Bali gitu, jangan di Bali terus kayak gitu kan. Sering guyon sama mereka, ayo keluar ke provinsi lain, ayo kenal Indonesia juga yang lain. Jadi okay, Indonesia bukan cuma Bali.
0: Iya. Berarti selalu kasih reminder begitu ya.
1: Iya.
0: Sambil belajar, sambil kasih awareness untuk iya, adik-adik
1: semua. Jadi menemukan
0: semua
1: rasa toleransi ke mereka, karena okay, ibu beda keyakinan, kalian harus seperti apa gitu. Ibu juga harus seperti apa sama kalian. Jadi ada teman saya juga dari Bima, namanya Ibu Sufriati. Dia Muslim juga, jadi akhirnya mereka belajar, oh ada dua guru baru nih yang beda keyakinan.
0: Okay,
1: yang satu
0: baik,
1: Kristen Katolik, yang satu
0: Muslim.
1: Supriyati, ya Ibu Supriyati, ibu dari Muslim dari Lombok. Jadi akhirnya pelan-pelan mereka dengan sendirinya terbentuk ya, walaupun agak sulit ya awal-awal karena mereka tidak terbiasa. Tapi sekarang mereka sangat sopan-sopan ya anak-anak di sana. Sangat menghargai.
0: Oke, okay, ya. Nah ini Kak Adil, kita sudah di penghujung acara ya. Satu lagi nih, mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke anak murid kakak di sana dan juga anak murid yang ada di Indonesia. Pesan dari Ibu Adil nih pagi hari ini.
1: Oke, okay, untuk anak-anak murid khususnya anak sekolah dasar, dimanapun saja berada, secara khusus untuk anak-anak SD Negeri 3 Gegelang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tetap semangat untuk anak-anak walaupun lagi liburan. Jangan lupa tetap belajar, membaca, menulis, harus terus rajin belajar. Dan untuk semua anak-anak dimanapun saja berada, tetap semangat, semangat belajar, semangat beribadah, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih dewasa, menghormati saudara dan semua keluarga di rumah dimanapun saja berada, selalu dalam keadaan sehat selalu.
0: Terima kasih. Oke, teman Pro 2, terima kasih Kak Adil untuk waktunya pagi hari ini. Cerita menariknya. Tentunya kita akan tunggu ya cerita-cerita menarik seru lainnya ketika nanti pulang lagi ke Bali, liburannya seperti apa pas balik lagi ke India, teman Pro 2. Nah, itu tadi obrolan kita di Obras teman Pro 2. Kita sudah tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan Salsa juga harus pamit dari edisi pada pagi hari ini. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.
2: Terima kasih sudah mendengarkan Obras. Jangan lupa pantau terus Obras di jam yang sama di Pro 2 RRI ND, radionya anak muda. Obras.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

teruskan saja melangkah. Kita gagal, terjatuh, kecewa itu hal biasa. Enjoy the process, hadapi semua pasti.

Selamat siang teman Produa dimanapun kalian berada, dan senang sekali di Santai Siang ini bersama saya Dodi Riti yang menemani Santai Siang kalian dari jam 10 hingga di jam 3 sore nanti teman Produa. Kita awali Santai Siang dengan info Produa. Info Produa Santai Siang teman Produa, Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id. Nah, info pertama teman Produa, Liga Pelajar diharapkan hidupkan kembali kompetisi berjenjang di Ende. Teman Produa, Liga Pelajar SMA diharapkan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola berjenjang di Kabupaten Ende. Keberlanjutan kompetisi dinilai penting untuk mendukung pembinaan pemain usia muda dan menjaga regenerasi atlet daerah. Pelatih sepak bola Ende, Randy Zen, mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende, Minggu 17 Mei 2026, bahwa perkembangan pemain pada masa lalu tidak terlepas dari banyaknya turnamen yang tersedia sepanjang tahun. Nah teman Produa, informasi info Produa di siang hari ini selanjutnya, Ende Logia perluas kolaborasi Flores Lembata. Teman Produa, Ende Logia 2026 memperluas jangkauan peserta dengan membuka kolaborasi bagi anak muda untuk wilayah Flores dan Lembata. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat jejaring kreativitas dan juga literasi lintas daerah. Ketua Taman Baca Anak Merdeka Ilham mengatakan penyelenggaraan tengah menyiapkan konsep kegiatan yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Ilham saat menjadi narasumber program CLBK di Produa RRI Ende Jumat 3 Juli 2026. Dan informasi terakhir teman Produa di info Produa Santai Siang, mental tangguh jadi modal berwirausaha. Teman Produa, keberanian menghadapi kegagalan dinilai menjadi modal penting bagi anak muda yang ingin memulai usaha. Selain modal finansial, ketahanan mental menjadi penentu keberlangsungan sebuah bisnis. Owner Sicilia Kitchen by Jawa, Febiola Sumadi, mengaku perjalanan membangun usaha kuliner tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi makanan yang tidak habis terjual, pembatalan pesan hingga order fiktif yang menyebabkan kerugian. Teman Produa, itu tadi informasi Produa di Santai Siang. Selengkapnya kalian bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dodi Riti, sekian info Produa.

0: Pro2 FM Indie, Instagram at Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produk FM Indie.
4: Teman terbaik.

Ya, di kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2, selamat siang untuk kalian semua. Senang sekali di Santai Siang hari ini edisi 6 Juli 2026, teman Pro 2 ya, di hari Senin, ditemani saya Dodi Riti, teman Pro 2. Kita akan seru-seruan dari jam 10 ini, teman Pro 2, hingga di jam 3 sore nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan, teman Pro 2. Jangan lupa untuk pantau terus Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id atau bisa melalui mobile application di RRI Digital. Selamat beraktivitas, teman Pro 2 ya. Hari Senin itu identik dengan hiruk pikuk kesibukan karena hari pertama kita memulai kerjaan nih. Sukses untuk yang kerjaan di kantor, yang lagi berlibur, atau teman-teman Pro 2 yang saat ini mendaftar di SMA, SMP, atau SD ya, teman Pro 2, atau yang lagi sibuk-sibuknya mau masuk ke perkuliahan nih, teman Pro 2. Pokoknya the best, selalu lancar, aman, terkendali. Semoga apa yang kalian lakukan itu menjadi yang terbaik untuk kalian semua, teman Pro 2. Tepat di jam 10 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita di Pro 2 Hitlist selama 2 jam ke depan hingga di jam 12 siang, teman Pro 2. Lagu-lagu hits, lagu-lagu terbaik untuk beberapa tahun ini ya, dari 2025-2026, lagu-lagu hits Indonesia mancanegara bakal menemani kalian. Di antaranya, teman Pro 2, ada Sederhana Selawan Seven, Ikro dengan dari Rem Lode, Malu-Malu Dia Endakius, Keliling Farel Hilal, ada Rabun Jawa Bernadia, Seribu Kali Gia Endrawari, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Gurun Hujan Juicy Lucy, ada Hewan Nobs dari Song Sing Kyung Raisa, ada Ruang Riang The Changcuters, dan I Need dari Olivia Dean, Opalaya Taylor Swift, Oldit Kelani, Day on this Hill, Sienna Spiro, teman Pro 2, Drop It dari Olivia Rodrigo, White Case dari Dominic Fike, teman Pro 2, ada Stay Side dari Pink Andres, teman Pro 2, ada Not Cute Anymore Elite, ada Heaven dari Miley Smith, ada Passengers dari Alex Wan, teman Pro 2. Silakan dipilih, teman Pro 2, mau request lagu yang sudah Dodi sampaikan tadi, nanti Dodi akan putarkan. Kalian juga berkesempatan nih, teman Pro 2, untuk berbagi sapa salam. Nah, silakan di 082147650422. Kali ini Dodi hadirkan untuk menyemangati kalian semua, teman Pro 2, lagu dari Olivia Dean.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

ini. Dan matahari mungkin sedang berada di puncak ya. Begitupun juga dengan aktivitas yang sedang kamu jalani. Kalau mulai merasa lelah, teman Pro 2, ingatlah bahwa rasa lelah itu bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda bahwa kamu itu sedang berjuang nih, teman Pro 2. Tidak semua langkah besar terjadi dalam satu hari. Kadang yang paling penting adalah tetap melangkah walaupun pelan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Karena apa teman Pro 2? Setiap orang memiliki waktunya sendiri, waktunya masing-masing. Terus percaya bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hari ini sedang membangun masa depan yang jauh lebih baik. Tetap semangat, karena mimpi besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kamu jalani dengan konsisten, teman Pro 2. Kita masih di Pro 2 Italy, silakan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara masih tersisa untuk kalian. Silakan request dan berbagi sapa salam, percik salamnya untuk teman-teman, sahabat, kenalan, keluarga, atau mau mengucapkan selamat hari ulang tahun, hari jadi pernikahan, boleh saja di 082147650422, atau kalian bisa kunjungi di mobile application RRI Digital, teman Pro 2. Next untuk Oma Cheryl kali ini dengan lagu dari Taylor Swift dengan Opalite.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Selamat menikmati santai siang.

keliling dari Farerilla, Arabunca Bernadia, seribu kali Kia Indrawari melompat lebih tinggi dari lomba sihir, gurun hujan Joy Sulawesi, ada Hewan Nose dari Sung Sing Kyung Raisa, ada juga Ruang Riang The Changcuta. Dayang Distil, Seda Spio, Taman Produk Drop Beat dari Olivia Rodrigo, White Case, dari Dominic Avite, ada juga Stateside dari Pink, ada juga Not Cute Anymore, Elite, Human, Miley Smith, ada Passengers dari Alex Ross. Oke, untuk Putra Mus yang ada di Kyoto Tengah, udah dikasih lagu keliling ya, biar semangat nih untuk Kakak Putra Mus, with family, pokoknya sukses.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita gagal, kecewa, bahkan ingin menyerah. Tapi ingat teman Pro 2, kegagalan bukan akhir cerita. Kegagalan adalah pelajaran yang membuat kita lebih siap menghadapi kesempatan berikutnya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Selama masih diberi waktu, selalu ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Orang yang berhasil bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu memilih bangkit. Jadi kalau hari ini belum sesuai harapan, jangan khawatir teman Pro 2. Besok masih menunggu dengan kesempatan yang baru. Next untuk Dinda di Jalan Bawah teman Pro 2, ada lagu dari Olivia Rodrigo.

Teman Pro 2, di tengah kesibukan siang ini, sempatkanlah berhenti sejenak dan melihat hal-hal baik yang sudah kamu miliki. Bersyukur bukan berarti kita berhenti bermimpi, tetapi menghargai setiap proses yang sedang dijalani. Ketika hati dipenuhi rasa syukur, kita akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Senyuman keluarga, teman yang peduli, kesehatan dan kesempatan belajar adalah nikmat yang luar biasa. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Bahagia bisa dimulai dari rasa syukur hari ini, teman Pro 2. Untuk Nursia di apa ya, membawa dedikasi lagu melompat lebih tinggi supaya lebih semangat di setiap hari ini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Back again with dari di teman Pro 2. Kita masih di santai siang di Pro 2 Hitlist. Silakan di 082147650422. Lagu-lagu hits masih tersedia untuk kalian semua ya. Silakan di request. Ya, teman Pro 2 di siang hari ini, jangan habiskan energimu untuk menjadi seperti orang lain ya, tetap jadi diri sendiri. Dunia tidak membutuhkan salinan, tetapi membutuhkan keunikanmu. Terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak masalah jika progresmu lambat, selama kamu tidak berhenti. Setiap pengalaman akan membentuk karakter yang lebih kuat. Percayalah teman Pro 2, kepercayaan diri lahir ketika kita menerima diri sendiri sambil terus berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Untuk Andre Dindona, teman Pro 2, kali ini lagunya Alex Swan dengan Passengers ya untuk kamu. Semoga kamu bisa nikmati dan tentunya bisa menemani aktivitas kamu di sini.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Selamat menikmati Santai Siang.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, teman Pro 2 kita masih di Santai Siang bersama Jodo Diriti. Nah, mungkin hari ini kamu berbuat baik tanpa mendapat balasan, teman Pro 2. Yang pastinya jangan kecewa. Kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Bisa jadi balasannya datang dari arah yang tidak pernah kamu duga, teman Pro 2. Menolong orang lain, memberi semangat atau sekadar tersenyum ya kepada seseorang yang sedang sedih, itu bisa menjadi alasan mereka kembali percaya pada hidup. Jadi jangan lelah menjadi orang baik, karena setiap kebaikan yang ditanam akan tumbuh menjadi kebahagiaan di waktu yang tepat. Next song teman Pro 2 untuk Mamin di Wirajaya ya, dengan Not Cute Anymore dari Elite.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

menggunakan keberhasilan mereka sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa kurang. Terus tingkatkan kemampuanmu sedikit demi sedikit. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Selama kamu terus bergerak, kamu sedang mendekati

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Santai siang bersama Pro 2.

Teman Pro 2 menjadi kreatif bukan berarti harus menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Kreatif adalah kemampuan melihat peluang menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda dan terus beradaptasi dengan perubahan. Banyak anak muda sukses justru memulai dari rasa penasaran. Dan mereka belajar dari internet, mengikuti pelatihan, bergabung dalam komunitas, berdiskusi dengan teman, bahkan belajar dari kegagalan yang mereka alami sendiri. Jangan takut mencoba hal baru, teman Pro 2. Mungkin hari ini hasilnya belum maksimal, tetapi setiap pengalaman akan menjadi bekal yang berharga. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membantu kita berkembang menjadi lebih baik. Ingat, konsistensi selalu mengalahkan rasa malas. Sedikit demi sedikit kemampuanmu akan meningkat jika kamu terus belajar. Karena masa depan bukan dimiliki oleh mereka yang paling pintar, tapi mereka yang tidak pernah berani.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu, Cintan.
1: Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Tan, sini kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang ada teman Pro 2, kita masih di Santai Siang edisi hari ini 6 Juli 2023. Wah, 2023 ya teman Pro 2, ditambah 3 jadi 2026. Ya teman Pro 2, kita di jam 1 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya, ini kamu yang masih ingat ya, yang tidak lupa, kita punya acara beberapa menit ini ada musik akselerasi teman Pro 2. Nah, tahukah kalian album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam melakukan pendampingan, penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan serta seni pertunjukan dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Nah, lebih lanjut lagi teman Pro 2, Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Resonansi Dunia ini menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi Mandalika, bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok, yang di mana Lombok memiliki nilai serta adat budayanya tersendiri teman Pro 2. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada, jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Berikut ini teman Pro 2, kami hadirkan Cilokak dengan Resonansi Dunia.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tepat di jam 1 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita punya informasi di Sport Corner ya, info olahraga menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 2 teman Pro 2. Nah ini Dodi kutipnya dari laman resmi kami, info produksi dari RRI ya, Radio Republik Indonesia. Kutipannya melalui laman rri.co.id teman Pro 2. Dipermalukan, Norwegia berhasil catat rekor terburuk setelah 36 tahun. Timnas Norwegia sukses mempermalukan Brasil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada laga 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Selekau ini merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia itu setelah 36 tahun. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brasil yang selama beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Lansir dari data Opta, kekalahan dari Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brasil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1990. Saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brasil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuh pelatih Stelle Solbakken teman produk.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang.

ya. Next informasi ini terbongkar Taman Pro 2 dikutip dari rr.co.id. Vinicius akhirnya ungkap dalang di balik kontroversi penalti Brazil. Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu, Vinicius menegaskan, ditetapkan oleh pelatih Brasil Carlo Ancelotti sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brasil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut, meski kenyataannya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brasil. Vinicius menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti, namun ia mengatakan Ancelotti telah menemukan urutan penendang sejak sebelum laga berlangsung, teman-teman.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

Indonesia tahun 2 ya. Indonesia ini dikutip dari rri.co.id, Indonesia gagal ke semifinal AFC U18 usai kalah dari Thailand. Taman Pro 2, tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut terjadi pada babak perempat final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asian Women's U18 Volleyball Championship AFC U18 ini berlangsung di Nahon, Arashima. Laga penentu tersebut digelar pada hari Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat di Thailand. Skuad Merah Putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini membawa Thailand ke semifinal, sedangkan

0: Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Santai siang.

Oke, teman Prodo, informasi olahraga selanjutnya ini Indonesia raih perunggu speed relay putri di

Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2, tim nasional panjat tebing Indonesia merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional tersebut berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow. Babak perebutan tempat ketiga itu berlangsung dengan sangat sengit pada Minggu 5 Juli 2026. Pasukan merah putih sukses menggandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tadi informasi Sport Corner ya, teman produk, ketemu lagi di edisi selanjutnya di Info Olahraga lainnya.

Prodo FM ini teman terbaik kamu, teman Produa. Terima kasih kalian masih bersama kami dengerin Produa di siang hari ini. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di

Dikutip dari occasion.com, teman Pro 2, kita punya informasi showbiz, ya ini tentang musik dan selebriti. Keren sekali ini lagu Surga di Timur Indonesia resmi dirilis, ungkap pesona Papua mendunia. Teman Pro 2, penyanyi Mikael Jakari Milena kembali mempersembahkan karya musik terbarunya berjudul Surga di Timur Indonesia. Lagu yang telah dirilis, ya resmi dirilis ini menjadi bentuk apresiasi terhadap keindahan alam dan kekayaan budaya serta nilai persaudaraan yang tinggi di tengah masyarakat Papua. Lagu ciptaan Nanang Rudy S tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat Papua dari sudut pandang yang berbeda. Melalui lirik yang penuh makna dan aransemen musik yang menyentuh, pendengar diajak menikmati pesona alam Papua yang masih asri, sekaligus mengenal kekayaan budaya yang dimiliki wilayah paling timur Indonesia itu, teman Pro 2.

0: jeroan. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
3: Santai.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2. Next informasi showbiz, Pesta Timuran Jaksel 2026 pecah. Mario Geklau, Wiz Becker hingga Toton Karibo bikin bergoyang, teman Pro 2. Nah, musik khas Indonesia Timur kembali menggema di ibu kota lewat gelaran Pesta Timuran Jaksel yang berlangsung di Cibis Park Jakarta pada Sabtu 4 Juli 2026. Acara garapan Nadi Kreatif dan Antara Suara ini menjadi ruang berkumpul bagi pencinta Timur musik, komunitas kreatif hingga masyarakat umum yang ingin menikmati atmosfer khas Indonesia Timur di tengah hiruk pikuk Jakarta. Deretan musisi turut memeriahkan panggung, termasuk sejumlah penyanyi dari Sony Music Entertainment Indonesia seperti Mario Geklau, Wiz Becker, dan Toton Karibo. Penampilan mereka sukses mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama sepanjang sejarah. Mario Geklau membuka penampilannya dengan membawakan lagu Esokan Masih Ada dan Kicipung Mama. Suasana semakin hangat ketika penonton ikut menyanyikan setiap lirik lagu yang dibawakan.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Santai siang.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik ke bersamaan kita di sore ceria dengan info Pro 2. Informasi pertama, Festival Golokwe 2006 kampanyekan para wisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Dikutip dari rri.co.id, Festival Golokwe 2006 mengusung semangat pelestarian lingkungan melalui tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Festival yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng dan kini berkembang di Labuan Bajo itu tidak hanya mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi sosial dan budaya, tetapi juga mengajak masyarakat memaknai pariwisata sebagai ruang perjumpaan dengan alam dan sesama, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ciptaan. Di informasi kedua, Destination Wedding dongkrak daya tarik The Golomori. Dikutip dari rri.co.id, kawasan The Golomori di Kabupaten Manggarai Barat semakin diminati sebagai lokasi Destination Wedding Premium. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC menyebut tren tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis kawasan selain pengembangan sektor meeting Inverse Communication and Exhibition, teman Pro 2. Dan informasi terakhir, Messi dan Ronaldo dinilai masih jadi daya tarik Piala Dunia 2026. Kehadiran Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dinilai masih menjadi salah satu daya tarik utama menjelang perhelatan Piala Dunia 2026. Meski telah memasuki fase akhir karir, kedua mega bintang sepak bola dunia tersebut masih memiliki pengaruh besar terhadap antusiasme para penggemar. Pelatih sepak bola Randy Zane mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende Minggu 17 Mei 2006 bahwa nama Messi dan Ronaldo masih menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh para pelajar dan pencinta sepak bola. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: ceria, ceria bersama Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Hey hey hey teman Pro 2, kembali lagi Frankie bersama partner ya yang menemani kamu di sore ceria. Yes. Dan tadi kamu bareng Dodi dan sekarang gantian ya Frankie yang menemani kamu. Pasti kamu tidak akan bosan-bosan kan selalu pantau 92,2 FM Pro 2 RRI ND tentunya. Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 nanti ya. Kita akan melewati berbagai macam program dan tentunya playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. Dan kita sudah sampai di Flores Session ya, updatean informasi seputar Flores dan Lembata untuk kamu di teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau kepo-kepo berita apa saja sih, nah bisa saja ya langsung kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id. Mau berita dalam negeri, luar negeri, olahraga, hukum, banyak sekali teman Pro 2. So langsung saja ya. Atau kamu yang mau mendengar kami ya, suara siaran kami, bisa juga di websitenya, langsung ke streaming RRI teman Pro 2, ada di situ. Pokoknya langsung cari Pro 2 ND. So ya, untuk menemani kamu di sore hari ini, mungkin yang lagi nyantai, lagi chill bareng keluarga, atau mungkin lagi scroll-scroll manja, pengen kasih dulu Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Check this out.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Ciflore Session tulang yeah,
1: produk dua. Kabar kamu di sore hari ini, by the way, Frankie tidak sendirian ya.
0: Iya, benar sekali teman produk. Karena sudah ada yang menemani sore hari ini. Ada siapa di sana?
1: Si cantik jelita putri yang temani kamu juga.
0: Oke, okay, teman produk. Dan akhirnya saya tidak sendiri ya. Dan tentunya kita masih di Flore Session, updatean informasi untuk kamu seputar Flores dan Lembata.
1: Iya, benar sekali. Dan ini nih yang paling dinanti-nantikan sama pencinta sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Tenggara Timur. Walaupun sekarang kita masih demam-demam piala dunia ya. Tapi pasti banyak yang tidak kalah excited nih dengan kehadiran ETMC 35 2026 nih
0: teman-teman. Oh, yang akan berlangsung di Larantuka.
1: Iya.
0: Oke, ada informasi apa sih?
1: Jadi ada kita akan bakal bahas maskot gajah ETMC di tahun ini nih teman Pro 2. By the way, putri kutip beritanya dari rrw.co.id Flores Timur ya teman Pro 2, panitia Altahari Memorial Cup atau ETMC 35 tahun 2026 ini resmi nih Frankie dan teman Pro 2 memperkenalkan maskot turnamen sepak bola bergengsi kita nih ETMC ini.
0: Oke. Okay.
1: Dimana bentuknya itu karakter gajah yang dipilih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap adat dan juga semangat sportivitas masyarakat Flores Timur itu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Ini mungkin
1: kenapa kamu bisa ada pertanyaan tidak sih muncul dalam benak kamu? Kenapa harus gajah?
0: Apakah ini terkait dengan budaya mereka?
1: Iya, benar sekali karena katanya itu satwa ini si gajah ini tidak hidup di wilayah Flores Timur ya, tapi kenapa kita pilih atau pakai itu?
0: Yes.
1: Tapi bagi masyarakat Flores Timur sendiri, gajah tuh punya makna sakral melalui simbol gading gajah yang menjadi bagian penting dalam tradisi adat.
0: Oke, okay. Dan kayaknya semua masyarakat Flores pada umumnya tahu ya bahwa ketika berbicara soal Larantuka, itu budayanya pasti berhubungan erat dengan yang namanya gading gajah.
1: Apalagi kalau kamu mau meminang.
0: Benar sekali teman berdua.
1: Flores Timur kamu harus menyiapkan gading gajah ya teman berdua. Dan katanya kita tahu ya, gading gajah itu adalah simbol kehormatan dan juga martabat perempuan di dalam tradisi bialis atau mahar perkawinan adat. Dan itu juga menjadi lambang ikatan kekeluargaan antar masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi ini mengangkat filosofi ini ya sebagai intas maskot turnamen ETMC di tahun ini ya. Diharapkan melalui simbol ini, simbol gajah, maskot gajah ini, masyarakat Flores Timur tuh mau menunjukkan nih bahwa olahraga juga dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal.
0: Oke, okay. Ini kayaknya seru ya, menarik sekali ya bahwa di samping olahraga ada juga pelestarian budaya. Dan ini penting ya bahwa olahraga itu selalu berkaitan dengan yang namanya sosial kehidupan masyarakat tentunya.
1: Benar sekali teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2, perpaduan ketiga unsur budaya ini juga menggambarkan identitas dari tiga wilayah utama yaitu ada Flores di daratan, tiga wilayah utama di Flores Timur ya maksudnya, ada Flores daratan, Adonara dan juga Solor.
0: Oke. Kayaknya kita tidak sabar ya menunggu ke ETMC untuk pagelarannya di tahun ini. Oke, masih banyak lagi informasi yang akan kami hadirkan, so kita nikmati dulu ya playlist yang sudah kita siapkan.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: sama Prajue.
1: Ada Tulus tadi ya dengan matcha latte.
0: Siapa yang suka matcha latte?
1: Oke, teh hijau teman Prajue dari Tulus yang single terbaru ini baru dirilis kurang lebih beberapa hari yang lalu ya teman Prajue. Dan lagunya enak sih ya, namanya juga lagunya Tulus ya, pasti enak didengar teman Prajue. Dan
0: kita Tulus.
1: Oke. Okay.
0: Dengan lagu-lagu album terbarunya harus pantengin terus.
1: Benar, tentunya cuma di 92,2 FM ya teman Prajue.
0: Benar sekali. Ada informasi apa lagi nih?
1: Oke, okay, nah ini ada Elevate Espresso andalkan kopi Arabica Flores langsung dari petani lokal nih teman Prajue. Yes, dan tentunya ini informasi diambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id. Nah, di tengah menjamurnya kedai kopi di Labuan Bajo, Elevate Espresso memilih memperkuat identitasnya dengan menyajikan kopi Arabica Flores yang dibeli langsung dari petani lokal. Nah, komitmen tersebut dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkenalkan kualitas kopi Flores kepada wisatawan nih Tuan Prajue. Pemilik Elevate Espresso, Salerinus Gersoni, mengatakan seluruh kopi yang disajikan merupakan kopi Arabica asal Flores. Biji kopi dibeli langsung dari petani, kemudian diproses melalui sangrai atau roasting ya, secara mandiri sebelum disajikan kepada pelanggan sebagai specialty coffee nih teman Prajue. Wow. Dan menurutnya konsep specialty coffee mengutamakan kualitas biji kopi mulai dari proses pemilihan hingga penyajian. Karena itu, Elevate Espresso hanya menggunakan biji kopi berkualitas tinggi agar karakter asli kopi Flores dapat dinikmati pelanggan, baik wisatawan mancanegara maupun masyarakat lokal nih teman Prajue.
0: Memanfaatkan petani lokal gitu.
1: Oke, okay, ya bagusnya itu bahwa ketika mereka memanfaatkan produk-produk langsung dari petani lokal itu artinya jika mereka
0: membantu
1: perekonomian masyarakat daerah
0: sekitar kan ya. Walaupun ya kita tahu Labuan Bajo terkenal dengan keindahan alamnya,
1: iya,
0: tidak kalah juga nih sama kualitas dari kopinya itu.
1: Benar sekali ya teman Prajue.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.

0: Florestation di tahun Pro 2, dan ini juga informasi terakhir dari kita di Florestation.
1: Sekali teman Pro 2.
0: Ada informasi ya.
1: Informasi yang sangat menarik di sore hari ini teman Pro 2, ini pendaftaran festival band pelajar Unflor perpanjang sampai dengan 15 Juli.
0: Oke, teman Pro 2, ini kayaknya kesempatan untuk kamu yang masih ragu-ragu, silahkan ya. Ini seru nih teman Pro 2, mungkin bisa spill informasinya.
1: Katanya tuh panitia festival band pelajar Universitas Flores ini memperpanjang masa pendaftarannya, dan tentunya ini bisa memberikan peluang kesempatan yang lebih luas kepada pelajar SMA, SMK, dan MA di Nusa Tenggara Timur untuk ikut ajang kreatif musik ini ya. Dan ketua panitianya sendiri, Muklis Ah Mukhtar, bilang nih bahwa keputusan ini memperpanjang masa pendaftaran ini diambil karena tingginya antusiasme dari berbagai sekolah. Dan menurutnya sejumlah calon peserta itu juga masih membutuhkan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus mempersiapkan penampilan terbaik dari mereka.
0: Oke.
1: Jadi sedikit informasi buat kamu ya teman Pro 2, bahwa festival ini bertajuk Sound of Gen Z Music Message Movement.
0: Oke, ya teman Pro 2, untuk kamu yang mungkin masih ragu-ragu, silakan ya langsung daftar nih teman Pro 2, karena ada hadiah menarik soalnya.
1: Tentunya,
0: di sana.
1: Dan ini katanya itu dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026 di kampus Universitas Flores ya. Selain ada kompetisi band pelajar, kegiatan juga bakal diramaikan dengan pentas seni, pameran, dan berbagai aktivitas edukatif yang melibatkan civitas akademika serta masyarakat. Dan total hadiahnya itu
0: berapa ya?
1: 25 juta.
0: Wow, teman Pro 2.
1: 25 juta saja yang kamu bawa pulang, tapi ada sejumlah penghargaan khusus nih bagi para pemenang.
0: Oke. Okay. Asik, ya. Asik nih teman Pro 2.
1: Penyanyi band saya akan daftar.
0: Oke, okay. Saya kayaknya bisa sih sebenarnya, cuman tidak mudah lagi teman Pro 2. Oke, itu dia tadi ya informasi terakhir di Florestation. Dan untuk kamu yang mau kepo-kepo, silakan langsung saja ke laman resmi kita seperti biasa. Di mana?
1: Di www.rri.co.id.

0: Genpres, generasi yeay. Prestasi Demam Radio. Yeay.
1: Tadi ada Genpres.
0: Ada lagu siapa tadi?
1: Ada
0: Sel Priadi.
1: Ya, Sel Priadi.
0: Dengan mesranya kecil-kecilan dulu Demam Radio. Ya,
1: tapi kali ini kita tidak bakal bahas mesra-mesra yang kecil-kecilan. Kita bahas prestasi yang ugal-ugalan besar.
0: Iya, benar sekali teman berdua. Dan spesial ya di hari di sore hari ini ya, di Genpres edisi hari ini kita akan menghadirkan siswa-siswi berprestasi.
1: Benar
0: tentunya
1: sekali,
0: ya.
1: Dari Kampung Halamoan.
0: Oke, okay. Dari kabupaten saya teman berdua.
1: Iya, dari Bajawa.
0: Dari Bajawa teman berdua, anak-anak dari Regina Pacis. Regina Pacis ini untuk prestasinya tidak ada habisnya ya.
1: Iya, tidak diragukan lagi kayaknya tiap bulan gitu.
0: Oke, okay. Ya benar. Pokoknya di bidang apa saja nih, akademik, olahraga, pokoknya di hampir di semua bidang mereka
1: benar,
0: berprestasi. Wow.
1: Dan kali ini kita bakal bahas yang seru sekali ya. Ini kayaknya juga perhelatan pertama gitu ya, perlombaan, atau mungkin kita yang kurang mencari
0: tahu. Oke, okay. Dan ini perhelatan pertama sih.
1: Kayaknya ya.
0: Dan ini tingkat provinsi nih teman-teman Prodoa. Jadi ini seru sekali ya, bagaimana mereka akan mewakili NTT menuju ke tingkat nasional
1: ya,
0: tentunya.
1: Kita berharap ketika mereka di mewakilkan NTT ke tingkat nasional nih, tidak ada juri-juri yang jahat ya kepada mereka.
0: Pasti kamu ingat kan tentang ini lomba apa?
1: Iya.
0: Karena kamu kalau penyebut apa
1: artikulasinya
0: kurang jelas, nanti kamu minus 5 teman-teman Prodoa.
1: Iya,
0: yes.
1: Bahaya ya.
0: Karena mereka ini ya, siswa-siswi ini juara satu lomba cerdas cermat empat pilar MPR RI teman Prodoa. Oke, mau tahu keseruannya nanti ya, tentunya ya kita kan live-nya di YouTube-nya RRIND teman Prodoa.
1: Facebook RRIND teman Prodoa.
0: Untuk kamu yang mau kepo-kepo nanti bisa ya drop pertanyaan sebanyak-banyaknya teman Prodoa. Oke, kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kita siapkan.

0: Are you kidding me? Are you getting this? Look at this. Everything cut. That's what happens when you work with couples. Oh my gosh. I'm out of here. Woo! Didn't know we were making a porno.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah? Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

0: Oke teman Pro 2 masih bersama Frankie dan juga Putri ya. Uhuh. Yang menemani kamu di Genpress. Yeah. Di sore ceria tentunya ya.
1: Hampir menuju kebersamaan kita bersama narsum kita ya.
0: Dan pastinya kamu juga tidak sabar ya teman Pro 2. Karena narsumnya juga sedikit lagi sudah mau bergabung ya. Nanti kita di jam 16:27-28 kita sudah melakukan live ya teman Pro 2. Pokoknya untuk kamu yang mau kepo-kepo, mau bertanya, silahkan ya di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422 dan juga di komen YouTube-nya RRIND teman Pro 2.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Oke teman berdua ya, kita sudah sampai di waktu yang kamu tunggu-tunggu.
1: Jadi generasi prestasi teman berdua, seperti yang tadi Frankie bilang nih, bahwa kita bakal ngobrol langsung bersama anak-anak atau siswa-siswi berprestasi ya. Regina Pacis Bajawa berikutnya.
0: Benar sekali ya teman berdua. Dan spesial untuk hari ini ya teman berdua ya. Kalau kita berbicara soal prestasi, Regina Pacis ini gudangnya. Nah spesial di hari ini ada teman-teman kita ya, teman-teman.
1: Teman-teman
0: yang
1: sedikit seumuran ya.
0: Iya, ada teman-teman yang kemarin juara lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat provinsi ini teman Pro 2. Wow.
1: Provinsi Nusa Tenggara Timur. By the way, congrats ya buat prestasinya nih teman-teman dari SMK Regina Pacis Bajawa yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom Meet teman Pro 2. Ada siapa saja sih?
0: Oke, di sini ada bisa perkenalkan diri sudah bergabung melalui Zoom kita nih. Sudah banyak nih, sudah berapa orang ya? Aduh, ada 5 orang nih.
1: Oke.
0: Halo, selamat sore. Bisa perkenalkan satu-satu nih.
2: Sore Kak.
0: Oke, bisa perkenalkan nama siapa?
1: Ini siapa yang lagi berbicara?
0: Kenapa malu-malu? Oke.
1: Itu lomba yang tidak.
0: Kemarin kayaknya di video-video yang beredar mereka semangat sekali. Ya, oke. Boleh-boleh perkenalkan nama siapa nih? Halo. Fredericus Goa, namanya siapa?
2: Selamat sore Kak.
0: Sore ganteng.
2: Perkenalkan nama saya Fredericus Goa. Sekarang saya di Batip, kelas 12.
0: Oke, kelas 12. Nextnya ada siapa lagi nih?
3: Perkenalkan nama saya Indikus Badan Raja. Sekarang saya berada di kelas 12.
0: Oke, kelas 12. Biasa panggil siapa?
3: Azan.
0: Azan ya? Oh ya. Oke.
1: Azan.
0: Namanya Azan Raja.
1: Oke.
0: Next, mungkin yang cewek-cewek mungkin boleh. Ada nama. Aduh, ada nama pengguna Zoom lagi belum nih. Yang baju merah nih boleh perkenalkan nama.
4: Perkenalkan nama saya Virginia Verena Rezeki Safari. Saya kelas 12.
0: Oke, dipanggil siapa nih?
4: Virgin.
0: Kemudian ada siapa lagi next? Boleh ceweknya siapa lagi nih?
5: Perkenalkan nama saya Margarita Claudia Kuwait Aya, biasa dipanggil Lady, saya kelas 12.
0: Oke, okay, Lady. Hai Lady. Dan next boleh siapa lagi nih? Ada Salva. Ada Salva ya? Salva dengar suaranya? Oke, ada Mario juga. Halo, selamat sore Mario.
1: Sudah ada beberapa ya
0: yang bergabung ya.
1: Yang bergabung bersama kita
6: melalui Mario Duanono, biasa dipanggil Mario. Sekarang saya kelas 12.
0: Oke. Ini rata-rata kelas 12 semua.
1: Peralihan dari 11 naik ke 12 kan ya ini ya. Oke, by the way, bisa informasi ke kita tidak nih bagaimana awalnya tim ini terbentuk sampai akhirnya mengikuti lomba ini dan berapa orang nih yang ikut nih perlombaan ini?
0: Boleh, Mario boleh nih. Berapa orang kemarin yang ikut lomba?
7: Kami ada 10 siswa.
0: Oke, 10 siswa. Siswa
1: ini, cewek cowoknya berapa-berapa nih?
7: Kalau cowoknya itu ada 3 orang dan ceweknya ada 7 orang.
0: Oh, 3 orang. Berarti kamu bersepuluh ya?
1: Oke.
7: Iya.
0: Oke. Nah, ini kita berbicara lomba kemarin kan video juga yang beredar itu seru sekali ya, apalagi kamu meraih juara satu. Mungkin bisa ceritakan nih persiapan berapa lama atau mungkin ada yang mendampingi prosesnya kamu persiapan untuk ikut lomba itu seperti apa? Mungkin Azan boleh cerita Azan. Azan.
8: Halo.
0: Azan coba kasih unmute suaranya, mic-nya. Kayaknya masih
1: mungkin dari perwakilan para cewek-cewek.
0: Cewek-cewek boleh nih.
1: Tadi ada Virgin sama Lady kan.
0: Oke, Virgin sama Lady boleh. Persiapan-persiapan kemarin. Halo. Oke, ini kayaknya belum apakah terdengar suara kami? Oke, bisa jelaskan kemarin persiapan lombanya kemarin berapa lama tuh?
5: Oke, mohon share saja kakak. Ini izin sharing saja, kami mulai latihannya itu sudah mau hampir 2 bulan lebih. Itu pagi sore di sekolah. Terus bimbingannya itu kami didampingi 2 orang guru pembimbing, Ibu Magri dan Ibu Angel.
0: Oke. Ini Ibu Magri dan Ibu Angel yang mendampingi kamu pagi sore terus ya, pas ada latihan atau belajar bersama begitu?
5: Iya, dengan Pak Marcel lupa.
0: Oke. Jangan lupa Pak Marcel ya. Nanti
1: oke. Okay. Kita nih tahu ya materi dari 4 pilar. Kita langsung masuk saja ke obrolannya nih, materi 4 pilar MPRR ini kan tentunya cukup luas ya teman-teman dari SMK Regina Pacis. Bagaimana nih cara tim kamu yang 10 ini bersepuluh ini membagi waktu belajar dan latihannya? Ada mungkin trik-triknya atau mungkin semua orang wajib menghafalnya, mempelajarinya atau seperti apa nih?
0: Terdengar suaranya terdengar atau tidak, kurang jelas?
5: Jelas kak. Okay, jadi kami pakai ini untuk hafalan kami untuk dari undang-undang dasar pasal-pasal kami pakai bagi.
0: Oke.
5: Jadi kami bersepuluh itu dapat semua bagian dari pasal-pasal undang dasar. Selanjutnya dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga ada di apa yang di buku ini, buku TAP MP, buku MPR punya.
0: Wow, sudah hafal hukum-hukumnya, undang-undangnya, ada buku-buku di TAM MPR. Kayaknya kalau saya kayaknya belum bisa. Oke, kemarin lombanya itu berapa hari nih, boleh dijelaskan? Kalau dari Salva nih boleh, Salva berapa hari kemarin? Halo? Terdengar suaranya kah, Salva? Oke, azan mungkin boleh, azan.
3: Kalau untuk tanya berapa hari, kami lomba kalau di Kupang, khususnya di Kupang di tingkat nasional atau antar kabupaten mungkin itu yang dipilih di sekolah itu, kami lomba hanya mungkin hitungnya 1 hari sah.
0: Okay.
3: Kalau kami ke Kupang, kami pas di Kupang tuh kami 1 minggu kami pengaruh dengan cuaca buruk mengakibatkan kapal pada hari yang mendekati itu ditunda. Nah, jadi kami mempersiapkan diri lebih
0: matang,
3: cepat
0: lagi. Oh ya.
3: Cepat dibanding teman-teman.
0: Oh.
3: Mungkin itu saja.
0: Oke, ini lombanya hanya 1 hari ya, tapi persiapannya
1: sudah 2 bulan
0: nih.
1: Nah, dari persiapan-persiapan pasti kalian kan ketemu tantangan nih. Kita mau dengar dong tantangannya apa ini, mungkin salah seorang itu bisa mewakili teman-temannya menjelaskan tantangan apa yang kalian ketemu nih pas persiapannya atau mungkin juga pas
0: hari-harinya. Boleh azan mewakili teman-teman. Kemarin pas saat persiapan ada tidak sih kayak tantangan atau susah hafal begitu?
3: Kalau untuk tantangan memang ada, kalau soalnya untuk lomba itu memang kita harus ada tantangan, tetapi di situ kami juga menganalisir bahwa setiap perlombaan itu butuh usaha yang harus diperjuangkan demi mendapatkan prestasi pada saat lomba.
0: Okay.
3: Justru mungkin selama cerita tantangan sedikit yang kami alami pada saat lomba cermat itu, itu sudah pasti kami belajarnya sangat insentif atau sangat
0: intens.
3: Yeah. Kenapa? Karena kami pada saat itu kami bimbingan pagi habis itu pulang, habis itu kami sore lanjut lagi bimbingan sampai larut malam.
0: Okay.
3: Itu habis itu kami juga sangat berterima kasih kepada para pembimbing karena selalu mendampingi kami dengan segenap hati dan mengajar kami bahwa belajarnya lebih giat sehingga kita bisa membawa nama sekolah maupun nama kabupaten ini ada di tingkat-tingkat tertentu dan juga bisa mengharumkan nama sekolah maupun nama
0: kabupaten. Iya benar ya. Ini juga mengharumkan nama kabupaten Ngadan itu Mam Pro 2.
1: Dan juga tidak jangan salah bakal mengharumkan nama provinsi.
0: Dan ini mungkin kedepannya akan mengharumkan nama provinsi nih ke tingkat nasional. Oke, boleh dengar lagi dari Virgin nih, boleh bagaimana perasaan kamu pada saat ikuti lomba kemarin atau sebelum perlombaan persiapan-persiapannya? Halo Virgin, boleh silakan di unmute mic-nya. Oke.
4: Dari saya, perasaan saya sangat senang karena kita membangun hubungan atau kekompakan di antara tim. Jadi kami 10 dari berbeda-beda angkat memiliki 2 orang adik kelas, jadi harus membimbing mereka untuk bisa dapat melatih kekompakan bersama kami.
0: Oke. Pas kemarin pada saat proses perlomba itu perasaannya bagaimana sih? Apalagi menghadapi sekolah-sekolah lain kan? Deg-degan kah? Atau memang akan kami sudah siap nih kayaknya? Oke lah, aman pokoknya.
4: Awalnya memang deg-degan, tapi kami mengingat bahwa usaha kita mengkhianati hasil, jadi kami harus tetap bisa.
0: Oke.
1: Berapa
0: sekolah kemarin yang berkompetisi itu?
4: Ada 9 sekolah.
0: 9 sekolah.
1: Ini dari mana saja?
0: Ada tidak ke saingan yang menurut kamu paling berat nih?
1: Paling berat tuh.
4: Ada Syurdikara menurut kami yang paling berat. Namun mereka kalah di babak penyisihan awal.
0: Itu deh.
1: Paling berat tapi kalah di babak awal.
0: Oke, kalau dari pulau dari Kupang?
4: Ada Citra Bangsa, ada Surya Atembua, ada Mansa Tumamere.
0: Wow, itu sekolah-sekolah favorit semua ya, Teman Pro 2 ya. Wow, jadi Regina Pacis mantap.
1: Okay. Kita mau tahu juga nih, apa sih yang buat tim kalian nih dari Regina Pacis nih tetap semangat nih ketika menghadapi kesulitan? Mau tahu dong, apakah ada semangat dari para pembinanya atau memang semangat ini selalu menyala-nyala gitu di dalam sanubari anak-anak Regina Pacis atau seperti apa nih?
0: Boleh Virgin, silakan.
4: Jadi kami setiap pelatihan itu tuh atau simulasi itu memiliki evaluasi sendiri. Jadi setiap kesalahan yang kami punya evaluasi sama-sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau sesuatu yang lebih membawa kami pada saat lomba nanti.
0: Oke. Pernah tidak sih kayak pada saat proses lomba begitu ada yang bilang artikulasi kamu kurang jelas -5?
1: Gitu, tidak ketemu
0: tidak sih, tidak ya?
1: Atau juri kita sangat-sangat
0: jurinya mantap nih, juri-juri kemarin. Oke, ini merupakan sesuatu yang ini juga ya. Kemarinnya sempat viral tuh di tentang lomba ini juga kan, lomba
1: di Kalimantan apa di Balikpapan?
0: Di Sumatera kalau tidak salah ya.
1: Oke.
0: Dan
1: lomba 4 pilar MPR RI ini. Semoga tidak akan ada seperti ini lagi ya.
0: Nah, kayaknya kita harus jeda dulu ya. Kamu jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena masih seru, masih membahas tentang perlombaan kemarin nih dengan teman-teman dari SMP Regina Pacis Bajawa teman Pro 2.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: Oke.
1: Nasi prestasi bersama Putri dan Frankie, tentunya ada adik-adik atau teman-teman dari SMA ke Regina Pacis Bajawa.
0: Iya, teman berdua yang merupakan jawara kita ya, ya di ya. Lomba Cerdas Cermat kemarin ya, Lomba Cerdas Cermat
1: empat pilar
0: MPRRI
1: yang mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur ke tingkat nasional nih. Oke, kalau bicara tentang empat pilar MPRRI ini, teman-teman dari Regina Pacis nih, setelah kalian tentunya mempersiapkan ini, pasti ada mempelajarilah
0: hal-hal yang didapatkan ya
1: lebih dalam. Nah, pelajaran apa sih yang paling membekas nih bagi teman-teman dari Regina Pacis setelah mempelajari 4 pilar MPRRI?
0: Mario boleh nih. Oke, Mario. Oke, Mario, apa yang didapatkan nih setelah lomba kemarin ya, mempelajari 4 pilar ini?
2: Jadi kalau hal yang paling membekas yang patut kami pelajari, itu pelajaran terbesar bagi kami adalah menyadari bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan sekedar rangkaian kata ataupun di dalam buku teks yang harus dihafalkan demi nilai rapor. Okay. Tapi bagi kami merupakan sebuah proses bedah materi dan diskusi bagi kami, di mana kami belajar bahwa dari lomba ini setiap pasal yang dirancang untuk melindungi bangsa dan negara. Jadi selain itu juga kami jujur bahwa proses yang kami lalui ini tidak mudah dan tidak pernah mengikuti hasil. Kami belajar tentang arti sebuah konsistensi, kerja keras, dan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk latihan bersama teman-teman dan juga guru-guru. Lalu ketika kami berdiri di atas panggung dan mampu menjawab semua soal-soal dan pertanyaan yang diberikan ketika lomba, kami membuktikan sendiri bahwa dedikasi yang punya perjuangan, disiplin dan air mata yang telah kami tuangkan selama kurang lebih 2 bulan itu selalu terbayar tuntas dan oleh hasil yang manis, sehingga kami bisa juara seperti yang kemarin dan bisa membawa nama Kabupaten Ngada dan sekolah kami SMA S Regina Pacis Bajawa untuk menuju ke kancah nasional nantinya, mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan sekolah-sekolah lain dari provinsi-provinsi terbaik di Indonesia.
0: Wow.
2: Jadi
0: oke, luar biasa ya yang
1: setelah kemarin menang nih ya.
0: Oke, mewakili cewek-cewek nih, mungkin dari
1: Lady.
0: Ah, dari Lady boleh nih. Aduh, Lady lagi off nih.
1: Bagaimana cara sederhana nih Lady yang bisa mungkin teman perdua lakukan nih atau pelajar lakukan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut nih di sekolah maupun di lingkungan sekitar nih.
0: Oke. Okay. Oke, Lady mungkin dengar, bisa dengar suaranya? Oke, okay. Bisa ulangi ulangi pertanyaan ya?
1: Oke, okay, Lady, kemarin kan kalian sudah ikut lomba ini, terus bisa tidak sih bagikan kita informasi bagaimana cara sederhana yang bisa pelajar atau teman-teman Pro 2 lakukan nih untuk menerapkan nilai-nilai dari 4 pilar MPRRI ini di sekolah ataupun juga di lingkungan sekitar?
0: Oke, okay, silakan Lady.
3: Oke, dari baik. Di sebelum saya mau menjelaskan, saya sedikit memberi sharing. Yang pertama, dalam belajar 4 pilar kebangsaan yang dimana itu ada Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan juga NKRI.
0: Oke.
3: Sebagai anak muda, kita harus saling lebih saling menghargai, saling merangkul satu sama lain dengan perbedaan yang ada, karena kita merupakan satu kesatuan, dan juga kita harus saling menghargai antara perbedaan yang ada.
0: Oke.
3: Dan juga mematuhi segala peraturan yang telah ada, baik itu dari segala peraturan yang diberikan oleh pemerintah maupun peraturan yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolah maupun di
1: lingkungan masyarakat
0: ya.
1: Benar sih, itu yang paling penting. Nanti peraturan ya, apalagi di zaman sekarang gimana anak-anak muda ini kan selalu mau ikut maunya gitu.
0: Benar. Mungkin dari Azan boleh nih satu
1: cara sederhana nih
0: biar kita bisa menerapkan pilar-pilar nilai-nilai yang sudah kita pelajari kemarin. Boleh Azan?
4: Baik, saya akan menjawab. Kalau untuk cara sederhananya, kita mengamalkan atau mengimplementasikan dari nilai Pancasila.
0: Yeah.
4: Seperti yang pertama yang kita mengetahui bahwa ketuhanan yang besar, di mana kita saling menghormati perbedaan agama, dan juga Pancasila kedua itu kita menghormati pada hak asasi manusia, di mana kita atau kita membantu pada korban yang mendapatkan bencana.
0: Yeah.
4: Salah satunya itu, dan juga pada sila keempat itu kita melakukan sesuatu atau membuatkan kebijakan sesuatu itu kita harus melalui musyawarah bersama-sama atau mendapatkan persetujuan secara bersama-sama dan menerima masukan dari segala macam masukan yang diberikan kepada sesama kita, agar kita bisa membuat peraturan yang dimana kita melewati musyawarah tersebut. Dan juga pada sila kelima itu kita harus bersikap adil atau bersikap adil kepada sesama manusia kita atau sesama yang lain.
0: Oke, benar sekali ya, bahwa semuanya itu sudah ada di dalam Pancasila. Tinggal kita menerapkan aja nilai-nilainya.
1: Bagi pelajar ya diterapkan.
0: Mantap.
1: Hal-hal sederhana ya. Oke.
0: Oke, ada yang bergabung juga.
1: Oke, ada siapa lagi?
0: Ada Alen. Halo, selamat sore Alen. Terdengar suaranya?
1: Oke, kalau gitu buat Alen yang baru bergabung.
0: Alen baru bergabung nih.
1: Mau tahu nih kita nih persiapan
0: nih untuk nanti ke tingkat nasional. Oke, teman-teman sudah melakukan apa atau mungkin kami masih santai dulu, masih selebrasi.
1: Iya, masih selebrasi gitu, masih euforia nih.
0: Alen mungkin bisa tambah.
5: Jadi kalau untuk persiapan. Persiapan untuk nasional nanti saat ini kami masih, jadi kalau untuk persiapan ke nasional nanti setelah masuk libur, kami mulai bimbingan setiap sore.
0: Oke.
5: Dan juga tapi kalau saat paginya kami masih les seperti biasa.
0: Oke.
5: Kemudian sorenya baru kami bimbingan seperti biasa untuk persiapan ke nasional.
0: Oke, okay, wow. Okay. Pokoknya harus ini ya, memberikan yang terbaik. Ini mewakili Nusa Tenggara Timur. Kami juga sangat bangga, sumpah. Dan mungkin teman-teman yang lain ada persiapan-persiapan khusus mungkin.
1: Gitu, personal gitu.
0: Mungkin Azan mungkin persiapan apa begitu, meminta doa restu kepada nenek moyang mungkin. Ya penting.
4: Dari baik di sini saya akan menjawab. Kalau untuk
0: persiapan
4: memang kami demi atau kami membawa nama suatu nama yang harus nama yang seperti provinsi itu, tentunya karena persiapan secara matang.
0: Yeah.
4: Kalau untuk menghadapi sekolah-sekolah terbaik di setiap provinsi yang di Kansas, mana kita lomba yang ada di Jakarta itu memang persiapan sangat matang. Abis itu kami juga minta bantuan kepada orang tua maupun leluhur maupun para yang lain agar kami bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu juga.
0: Oke. Apalagi di tingkat nasional ini sekolah-sekolahnya tingkat persaingannya makin sulit ya, persaingannya makin ketat nih. Berarti persiapan lebih. Ini kira-kira kapan nih diadakan perlombaannya?
1: Berikutnya.
0: Tingkat nasional.
1: Tingkat nasionalnya.
4: Kalau untuk lomba tingkat nasional tentunya pada bulan Agustus tanggal 23.
0: Oke, wow, sudah dekat ya.
1: Lagi nih.
0: Kayaknya masuk libur mereka langsung fokus nih teman Pro 2 ya.
1: Sebenarnya kan masih liburan jadi masih bisa ditarik nafas ya.
0: Oke, okay, ini terakhir harapan.
1: Harapan buat
0: teman-teman semuanya.
1: Iya.
0: Boleh. Virgin boleh. Silahkan harapan nanti nih pas lomba nanti. Oke. Okay. Virgin silakan unmute dulu. Oke.
6: Okay. Harapan kami semua, semoga kami nama provinsi banggakan provinsi di tingkat nasional nanti.
0: Oke, harapannya sederhana ya, tapi luar biasa ya, dan itu merupakan harapan kita semua.
1: Kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur juga kayaknya harus wajib dukung nih adik dari SMA Regina Pacis Bajawa buat kekuatan mental mereka gitu.
0: Benar ya. Dan
1: juga doa yang paling utama.
0: Oke teman Pro 2 ya, dan teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktu liburnya di sore hari ini untuk berbagi dengan kami. Selamat liburan dan jangan lupa belajar.
1: Belajarnya.
0: Iya.
1: Semangat terus sampai
0: semangat
1: akhir.
0: Terus.
1: Semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua.
0: Oke.
1: Okay. Thank you juga buat teman Pro 2 yang sudah standby dengan obrolan seru kita di sore hari ini. Seperti biasa, Generasi Prestasi bakal hadir temani kamu setiap Senin sampai Jumat
0: di jam yang sama ya, di
1: 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Putri
0: dan saya Frankie.
1: Pamit dari Generasi Prestasi.
0: Bye-bye.

kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Back to 92.2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama ladies kita di sana. Ada siapa?
1: Tolong dong bahasanya, om-om.
0: Masih ada Frankie dan juga
1: Putri di sini yang bakal temani kamu. Kali ini kita akan beralih dari generasi prestasi. Kita akan kasih kamu info viral.
0: Iya teman Pro 2, informasi yang bikin kamu berdecak kagum di sore hari ini. Dan membuat kamu bertanya-tanya, hah? Emang ada informasi seperti itu atau kejadian seperti itu?
1: Iya, kok seseru ini?
0: Iya, teman Pro 2 ya. Ini. Karena kamu hanya bisa mendengarkannya di 92,2 FM.
1: Benar sekali teman Pro 2, kamu tahu informasi viral tanpa harus scrolling HP capek gitu ya. Misalnya HP kamu lagi dicas, kamu dengarkan kami lewat siaran terrestrial saja 92,2 FM dan bisa langsung tahu informasi viral apa sih yang lagi booming akhir-akhir ini. Tapi informasinya sesaat lagi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Iya. Projonya ada satu informasi viral ini dari Jeremy Owen, salah satu influencer Indonesia yang aktif di bidang lingkungan gitu. Dia ini lagi menarik perhatian setelah dia bergabung dengan inisiatifnya sendiri untuk pemulihan hutan di Tenggulung Aceh Tamiang, teman Pro 2. Karena katanya nih ya, sekitar 10 hektar hutan yang dilindungi ini ditanami dengan 1.300 pohon kelapa sawit ditanam secara ilegal. Dan dia melakukan aksi yang punya nih, memulihkan tanah ini kembali ke alamnya dengan cara menebang
1: semua pohon sawit ilegal itu, teman berdua. Dan ini kalau berbicara, kalau dukung, kita dukung sih, karena memang ini juga sawitnya tumbuh, kebunnya ditanam secara ilegal. Makanya ya kita juga harus lawan ya, teman berdua, biar praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi ya, apalagi dengan hal-hal seperti ini secara ilegal, itu tidak baik, teman berdua.
0: Dan katanya tuh si Jeremy ini juga bakalan menanam lebih dari 150.000 pohon di Aceh. Jadi dia bakal menanam kembali pohon-pohonnya, bukan pohon kelapa sawit. Karena tuh sebenarnya tuh kelapa sawit ini punya akar yang tunggal gitu. Jadi itu tidak bisa menahan derasnya arus air gitulah.
1: Iya, teman berdua. Dan kalau berbicara soal pohon sawit ya, dia tuh tidak bisa tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon lain.
0: Benar.
1: Makanya ini susah sekali ya, kalau untuk masalah urusan nanti bisa menahan banjir atau tanah longsor, teman Pro 2. Jadi ini kayaknya hal yang positif juga.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Dan katanya ini dia melakukan ini dengan bentuk kerjasama bersama Forum Konservasi Loser, juga KPH dan warga setempat. Jadi benar-benar didukung nih.
1: Oke, semoga hal ini bisa menginspirasi ya di tempat-tempat lain ya, teman Pro 2. Apalagi yang ilegal-ilegal tuh, teman Pro 2, itu harus diberantas. Oke, masih banyak info viral yang akan kita sampaikan. So, jangan kemana-mana guys, stay tune terus.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Garam dan Madu, teman perjuangan.
1: Iya.
0: Tengsi dan
1: Jamesy dan juga Nike lah.
0: Jamesy ya, bukan Tengsi ya.
1: Tengsi, Tengsi, Jamesy dan Nike lah, teman perjuangan. Dan ini merupakan warna terbaru ya dalam musik Indonesia ya. Hipdut nih, teman perjuangan.
0: Hipdut lagi happening sekali. Dari tahun berapa tuh masih terus dipakai ya sampai sekarang nih. Dan masih konsisten nih Nike lah bersama gengnya nih, teman perjuangan. Oke, beralih dari hipdut-hipdutan ini, ada
1: info kita apa? Masuk lagi ke info viral ya. Viral nih, ada pemotor pemotor ya ngaku tentara saat terobos trotoar nih.
0: Aduh.
1: Ternyata hanya karyawan marketing.
0: Kenapa sih kamu harus begitu?
1: Oke, teman produa. Ini dilansir dari Okezone ya. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motor mengaku sebagai anggota tentara usai ditegur menaiki trotoar di Jalan Kartini Depok nih. Pemotor tersebut bukan anggota TNI setelah diperiksa. Nah, diperiksa oleh anggota TNI ya, yang menerangkan bahwa pemotor tersebut berprofesi sebagai karyawan marketing perusahaan swasta dan juga menegaskan pemotor tersebut bukan anggota TNI ya. Sementara itu, video yang beredar terlihat seorang pejalan kaki menegur pemotor karena berkendara di trotoar dan melawan arah. Tampak pemotor itu mengenakan pakaian batik di tempat berdoa. Mungkin mungkin kalau lagi
0: dia pikir ketika dia bilang anggota TNI dia tuh bakal selamat gitu,
1: padahal ya, benar kan sekali ya. Kan bukan soal itunya tapi soal kesalahannya kan.
0: Iya, mau siapapun itu kalau salah tetap harus salah.
1: Mungkin dengan dia mengatakan bahwa saya ini anggota TNI, mungkin orang-orang langsung tidak tegur ya,
0: langsung takut gitu, berasa kayak oke kamu tidak bakal menegur kamu, padahal tidak akan.
1: Oke, ini mungkin sudah terbiasa dengan gaya marketingnya mungkin ya. Karena dia kan karyawan marketing, mungkin sudah terbiasa ya.
0: Oke ya, biasa. Mulut manis gitu.
1: Oke, teman bro dua ya. Kita masih menikmati dulu ya playlist-playlist yang kita siapkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: viral ya yang kami bagikan ya teman Pro 2. Semoga bisa membuat kamu menjawab rasa penasaran kamu ya teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri dulu info viral.
1: Yep.
0: Dan kita akan menghadirkan lagu-lagu religi ya teman Pro 2.
1: Menunggu aja lagi di kumandangan.

0: dari puncak durian nomor 1 Indy. 92,2
1: MHz. Teman Pro 2, saat ini tepat di pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah, program 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Indy dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi kanan Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun. Terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Arja amalin." Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku gak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku." Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bidzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana, lalu kau berjalan istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqomah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.

0: balik lagi ya di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan kita sudah di TKP ya, teman Pro 2 yang ada sesuatu yang mau kita bahas di sore hari ini ya. Kamu juga bisa join bersama kita tentunya
1: di WhatsApp Pro 2 di 0821 476 50 422. Mungkin cerita dari awalnya dibuat sama kamu.
0: Oke. Mungkin kamu punya ide ya, teman Pro 2 ya, untuk dibahas di sore hari ini. Apakah
1: sore menjelang malam hari ini,
0: apakah kamu merasakan yang namanya hari ini kan hari Senin ya, rasa lelah, rasa capek, mungkin mau berkeluh kesah bersama kita, boleh saja ya, teman Pro 2.
1: Iya, Monster Day.
0: Yes, benar sekali ya, hari Senin ya, mungkin kamu dikejar sama atasan kamu dengan deadline-deadline yang banyak sekali ya, teman Pro 2. Mungkin saatnya kamu rileks bersama kita nih. Karena ya Frankie mau kasih satu lagu ya. Ada Amon Manis deh ya, biar kamu bisa sedikit bisa goyang-goyang di sore hari ini ya.

0: aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman Pro 2 ya, Animals dari Maroon 5 nih teman Pro 2. Lagu yang semangat ya.
1: Iya, lagu di zaman kapan tuh kamu?
0: Oke, lagu aku lagi tergila-gila sama si Dias ya.
1: Sebutin tahunnya.
0: Sekitar 3 tahun yang lalu ya.
1: 3 tahun yang lalu tidak tuh. Oke, teman Pro 2 masih di TKP mungkin.
0: Kita masih membahas tentang bagaimana sih. Tadi kan kamu sudah melewati hari yang melelahkan.
1: Iya, nah, hari Senin.
0: Mungkin di malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih hal-hal sederhana ya biar kamu tuh bisa pulih kembali nih teman Pro 2.
1: Setelah seharian sudah beraktivitas dengan penuh tekanan ya toh ya. Jadi kayaknya sekarang waktunya kamu sedikit menarik nafas sebelum lebih rileks lagi nanti di tengah malam nih ya. Kamu
0: Pro
1: mungkin
0: 2
1: bisa sharing-sharing sedikit ke kita biar agak sedikit plong lah.
0: Oke, dan kalau kamu belum mungkin belum punya waktu nih, nanti di tengah malam nanti ada yang namanya cerita penutup hari. Dan kamu juga bisa bergabung di sana ya teman Pro 2.
1: By the way, mungkin teman Pro 2 apa tadi Frankie bilang itu dia tuh lagu Animals ini mengingatkan dia di 3 tahun lalu, walaupun kita tahu itu bohong ya. Dia sangat-sangat berbohong karena 3 tahun lalu. Mungkin ada spesial lagu gitu buat teman Pro 2 di luar sana yang bikin memori-memori kembali itu, memori-memori yang lalu itu kembali teringat lagi. Bisa juga diselipin ceritanya dan diselipin lagunya apa biar kita juga sama-sama merasakan memori itu kembali ya.
0: Oke, sambil
1: kalau saya tuh ada satu lagu.
0: Oke, lagu apa tuh?
1: Kalau satu lagu dari Raisa.
0: Oke.
1: Serba Salah.
0: Serba Salah. Memang kamu tuh serba salah ya teman Pro 2. Mungkin ada ceritanya ya di balik lagu
1: sih,
0: ini.
1: Lagu itu tuh apa ya, mengingatkan saya waktu saya SMA. Karena waktu saya SMA itu kan Raisa tuh benar-benar booming banget ya di kiri kanan. Tapi kita dipanggil Mbak Yaya, maunya dipanggil begitu juga.
0: Oke.
1: Terus nyanyi itu tuh juga dibuat-buat seperti Raisa.
0: Dan gitu. Kamu seperti Raisa begitu ya?
1: Diharapkan seperti itu ya.
0: Iya sih, tapi kalau menurut saya ya Pro 2 ya, dia ini ya tidak beda jauh sih sama Raisa.
1: Oh, hey.
0: Suaranya jauh.
1: Tidak beda jauh, tapi beda jauh.
0: Banget nih teman Pro 2. Oke, biar bisa membuat teman kita ini ya mengenang masa lalunya, kita kasih dulu Raisa nih ya teman Pro 2. Serba Salah, cek di sound.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Kita mau produk ya.
1: Tadi itu lagu dari siapa tuh?
0: Lagu dari Bianca Dimas ya, Sejauh Ku Memandang.
1: Sejauh ku memandang, aku hanya memikirkan anakku seorang.
0: Sejauh ku memandang, aku hanya memikirkan uang, uang, uang, dan uang.
1: Dasar laki mata duitan kamu.
0: Aku adalah tuan krep ya, teman pro 2.
1: Oke, teman pro 2. Kita masih di TKP. Dan by the way, ada yang mau lagu Dai-Dai.
0: Oke, teman pro 2 ya, dari Shakira ya. Karena memang lagi vibes-nya.
1: Vibes-nya sekali.
0: Lagi kan? Piala Dunia 2026 nih, teman pro 2. Dan fun fact-nya ya, bahwa lagu Dai-Dai ini menyelamatkan istilahnya ya, theme song-nya Piala Dunia ya, yang theme song pertama tuh ternyata gagal, tidak mendapatkan respon yang positif.
1: Positif ya, ya, jadi digantilah sama Dai-Dai ini, teman pro 2. Semoga kita sudah putarkan lagu ini, semangat atau euforia dari Piala Dunia itu membara dalam diri kamu ya, ya. Tapi tetap harus diingat suportivitas, tetap
0: ya, benar sekali.
1: Jadi nomor satu ya.
0: Dan
1: kamu tidak masuk nih ke 16 besar.
0: Aduh.
1: Atau mungkin sudah masuk ke next level 16 besar, habis itu apa sih?
0: 8 besar
1: oke, tidak masuk ke 8 besar.
0: Dan serunya ya teman pro 2 ya, bahwa pertandingan-pertandingan di Piala Dunia juga disiarkan melalui terestrial kita ya teman,
1: iya,
0: pro 2.
1: Iya, benar sekali teman pro 2. Jadi kamu bisa langsung cari saja di streaming nih, lewat rri.co.id atau tidak di aplikasi RRI Digital. Bisa langsung mendengarkan siarannya lewat situ.
0: Yes.
1: Kalau misalnya mati lampu, ya bisa kan?
0: Iya, bisa. Oke teman pro 2 ya, ini dia Shakira dengan Dai-Dai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kebenci dunia dan seisinya teman perdua.
1: Banget kan?
0: Lagu ini menggambarkan ya, mereka sekali ya teman perdua, bukan saya.
1: Jangan ya, jangan benci-benci, karena kalau benci lama-lama jadi cinta.
0: Iya teman perdua ya. Dan ini lagu yang mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria.
1: Teman perdua, tapi don't go anywhere karena saat lagi akan ada Jaga Malam.
0: Dan kamu akan ditemani oleh RG Cahya dan juga Hendra Marvin.
1: Yaps, ya teman produa
0: alias
1: itu,
0: John Sugi.
1: Dan kalian, kamu bilang Hendra Marvin,
0: yeah,
1: harusnya kan John Sugi.
0: Iya, alias Hendra Marvin.
1: Kamu kenapa tiba-tiba menjadi orang yang pelupa karena usia?
0: Bukan, karena aku mengagumi karya dia yang lain teman produa.
1: Sekali jadi kalian kalau
0: mau dengar lagu galau ya teman produa, cek di YouTube-nya Hendra Marvin.
1: Ajang promosi. Oke, sekali gitu aku mau pamit, dari ruang dengar kamu ya.
0: Dan gue mau pamit.
1: Kalau gitu bye-bye.
0: Kalau gitu see you next day, Pak.

Halo teman produser, selamat malam semuanya di edisi Jaga Malam hari Senin 6 Juli 2026. Kita akan mulai dengan info produser. Informasi pertama, maskot gajah ETMC 35/2026 angkat filosofi budaya lama holot. Dilansir dari rri.co.id, panitia Eltari Memorial Cup 35 tahun 2026 resmi memperkenalkan maskot turnamen sepak bola bergengsi tersebut, teman produa. Maskot berbentuk karakter gajah dipilih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap adat, dan semangat sportivitas masyarakat Flores Timur. Pemilihan gajah sempat menimbulkan pertanyaan karena satwa tersebut tidak hidup di wilayah Flores Timur. Namun, bagi masyarakat Lamaholot, gajah memiliki makna sakral melalui simbol gading gajah yang menjadi bagian penting dalam tradisi adat. Dari Flores Timur kita ke ND, teman produa, platform digital hidupkan kembali lagu daerah. Dilansir dari rri.co.id, platform digital dinilai menjadi peluang besar untuk menghidupkan kembali lagu daerah agar lebih dikenal generasi muda. Pemanfaatan media sosial secara kreatif diyakini mampu memperluas jangkauan lagu tradisional tanpa menghilangkan identitas budaya yang menjadi ciri khas setiap daerah. Dosen Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Beni Molo, mengatakan, perkembangan teknologi bukan ancaman bagi pelestarian budaya, melainkan ruang baru yang perlu dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, lagu daerah memiliki peluang menjangkau masyarakat nasional bahkan internasional apabila dikemas sesuai karakter generasi digital. Masih di info Pro 2, Brazil gagal ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali sejak 1990. Dilansir dari rri.co.id, Brazil gagal mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi tahun 1990 setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Catatan itu mengakhiri tradisi Selecao yang selalu mampu menembus 8 besar dalam 9 edisi Piala Dunia sebelumnya. Kepastian tersebut diperoleh setelah Brazil kalah dengan skor 1-2 dari Norwegia di New Jersey Stadium di Etihad Hereford pada Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. Kekalahan itu sekaligus memperpanjang puasa gelar dunia Brazil yang telah berlangsung sejak terakhir menjadi juara pada tahun 2002. Teman produa, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 PKG bersama Ayah di Jaga Malam edisi hari ini, teman Pro 2 hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Dan Ayah tidak sendirian ya, teman Pro 2. Ayah akan ditemani dengan RJ John. Dan nanti tepat di pukul 9.30, semoga tepat waktu ya, teman Pro 2, kita akan ngobrol dengan narasumber kece di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Nanti kita akan ngobrol dengan mahasiswa dari kampus IFTK Lidalero nih, teman Pro 2. Jadi mereka ini mengambil jurusan di Desain Komunikasi Visual dan kebetulan magang di RRI. Jadi kita akan bertanya-tanya nih mengenai apa itu DKV dan mungkin siapa tahu mereka juga tergabung dalam sebuah komunitas di kampus IFTK Lidalero. Jadi teman Pro 2 yang mendengarkan bisa tahu nih, oh ternyata di sana ada jurusan ini begitu ya, teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan obrolan seru kita nanti ya, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, hai teman berdua. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan kita berdua di CLBK Cerita Langsung Bersama Komunitas di malam hari ini.
1: Teman berdua FMND dan John dan juga Cahya. Ini di malam ini bakal temani kalian di CLBK barengan sama teman teman-teman dari kampus sebelah ya.
0: Yes,
1: Kota
0: dari
1: Maumere, teman berdua.
0: Benar sekali. FMND, dari ya. IFTK Lidalero nih.
1: Yes, IFTK Lidalero. Dan malam ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol fun dengan mereka karena mereka ini anak-anak desain ya. Cahaya, dari mana mereka?
0: Dari kampus IFTK Lidalero dengan jurusan DKV Desain Komunikasi Visual. Sesuai topik kita di malam hari ini, masa depan desain komunikasi visual di era kecerdasan buatan AI, peluang dan tantangan. Berarti kita akan membahas peluang dan tantangannya nih malam, teman-teman.
1: Betul,
0: berdua.
1: Karena mereka ini pasti anak-anak desain yang pastinya juga sudah kreativitas, tapi karena ada AI ini justru yang katanya, aduh, ini bikin jadi menantang, teman Prodi FMND.
0: Benar sekali.
1: Tapi kita mau tahu dulu nih, mungkin kalian nama-namanya dan juga perkenalan jurusan apa dari EFT Kelelero, silakan.
0: Yes, dipersilakan.
1: Iya, gaskan. Oke, itu adalah mic-nya, silakan. Oke, let's talk.
2: Baik, perkenalkan nama saya Petrus Beda Batona, biasa disapa dengan William.
1: Oke, ada kakak William. Ada siapa lagi, silakan.
3: Baik, perkenalkan nama saya Maria Octaviana Tuboipir, biasa disapa Afni.
0: Oke, kakak Afni.
1: Ada kakak William, Afni, dan?
4: Dan baik, saya Mikel Andri Santiago, biasa dipanggil Andri.
0: Oke, kak Andri.
1: Jadi ada William, Afni, dan Andri di malam ini. Nanti mungkin mic-nya agak dikit, agak deketan. Nanti ya, mic-nya agak begini. Oke, jadi teman-teman ini dari jurusan Desain Komunikasi Visual IFTK Lidalero ya. Dan sekarang sudah semester berapa nih bertiga? Bisa pegang
2: untuk kami bertiga sekarang sudah memasuki semester 7.
1: Nih.
0: Yes, benar sekali.
1: Yes, semoga lancar latihannya nanti bro ya, brother ya, Ninja Sister.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke.
0: Dan sebelumnya
1: silakan,
0: Cak. Oke, sebelumnya nih saya penasaran nih, Kak Hen. Kenapa kalian bertiga memilih jurusan Desain Komunikasi Visual? Apa yang melatar belakangi dari sekian banyak jurusan di Indonesia ini begitu?
1: Kenapa pilih? Kenapa pilih? Apakah dapat uangnya atau mungkin tantangannya?
4: Oke, baik. Yang pertama, karena saya kan juga dulu bisa hobi menggambar. Terus jadi saya untuk meneruskan saya punya kreativitas dalam menggambar, dari saya masuk ke desain ini. Jadi secara tidak langsung mengasah kemampuan saya untuk mendesain suatu karya begitu.
1: Kalau Andi kan suka menggambar ya, Cahaya. Kalau Afni, kenapa dipilih desain visualnya?
3: Baik, untuk saya sebelumnya itu saya tidak tertarik masuk ke desain komunikasi visual.
0: Kenapa?
3: Karena saya memang dari awalnya itu saya bekerja di klinik kecantikan. Jadi mungkin ketertarikan untuk mendesain itu belum ada. Jadi setelah itu diperkenalkan sama kakak untuk kuliah ke desain komunikasi visual. Dari situ saya belajar untuk mulai menggambar atau mencari tahu tentang desain komunikasi visual itu seperti apa. Dan ya, puji Tuhan sekarang saya
1: jatuh cinta
3: akhirnya dengan desain komunikasi visual.
1: Dari kecantikan larinya ke desain. Keren ya. Jadi dia punya dua pengalaman di sini nantinya.
0: Benar-benar.
1: Ya? Betul. Kalau William kenapa nih bisa milih desain komunikasi visual?
2: Baik. Kalau saya masih sama dengan Andri, memang suka hobi menggambar dan mengasah juga saya punya kreativitas. Pokoknya itulah. Jadi saya senang menggambar dan saya juga memilih DKV supaya bisa kedepannya tuh saya bisa buat saya punya atau usaha sendiri begitu.
0: Jadi kedepannya mau menjadi seorang wirausaha.
1: Desain. Betul, kalau misalnya nanti ada tokonya aja, kita harus singgah tuh di tokonya William, tokonya Afni, tokonya Andri, sampai suatu saat nanti kalau misalnya mereka bikin toko ya.
0: Semoga keren.
1: Yes, dan bertiga ini berarti ini pertama kali datang NDK?
4: Kalau saya sudah 3 kali.
1: Tiga kali. Berarti Afni dan William pertama kali datang ND.
3: Ya, pertama kali datang ke ND.
1: William juga pertama kali datang ND. Wis. Jauh-jauh dari mana nih? Kalau William aslinya?
5: Lembata.
1: Afni?
3: Dari Larantuka.
1: Alamat Larantuka kalau Andri?
4: Dari Momere.
1: Dari Momere. Oh, Nongmov nih teman Prodi FM ini.
0: Oh my god.
1: Oke.
0: Keren banget. Dan kalau berbicara tadi tentang ketertarikan kalian ke desain komunikasi visual. Nah, melihat perkembangan AI sekarang ini, bagaimana kalian melihat perkembangan dalam dunia desain komunikasi visual saat ini tuh cukup menyaingi kalian punya skill atau bagaimana nih? Mengingat juga kan Pak Adobe Pro-nya, pokoknya segala platform yang berhubungan sama desain itu sudah ada berbayar dan mereka langsung menyajikan nih tanpa kita harus buat manual. Mungkin bisa dikasih tanggapannya dari Kak Afni.
1: Silakan Afni.
3: Baik, untuk perkembangan AI saat ini tuh perkembangannya sangat maju ya. Jadi dari kami desain komunikasi visual, mungkin bagaimana caranya kami supaya desainnya kami itu tidak harus copy paste dari AI.
0: Okay.
3: Jadi AI itu hanya sebagai kayak alat begitu. Jadi untuk kami mencari referensi atau contoh-contoh sebagian dari AI, jadi nanti kami terapkan ke desainnya kami, tapi tidak mengikuti semua yang diberikan oleh AI.
0: Oh, oke, okay. Berarti lebih tepatnya dia buat manual. Kalau AI hanya melihat referensi, atau ada beberapa yang kayak ambil elemen-elemen kecil ya untuk menyempurnakan desain.
3: Itu. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Berarti William, Andri, dan Afni ini di RRI itu akan makan waktu berapa lama nih prakteknya?
3: Kami prakteknya itu selama 2 bulan.
1: 2 bulanan, berarti berakhir di Agustus.
3: Bulan Agustus.
1: Agustus berakhir ya. Dan di sini nanti untuk program kerja kalian apa nih yang dikerjakan di sini?
3: Program kerja kami selama beberapa 1 bulan kami di sini itu kami membuat flyer, terus video base cut.
0: Oke.
3: Ya. Okay. Terus keren. Ada kemarin ada
1: bikin kue dua teman.
3: Bukan. Bukan dong. Kedua teman ada ikut live di luar studio.
0: Oke.
1: Okay.
3: Untuk pengambilan video dan lain-lain.
1: Betul-betul mereka into visual ya, Cah ya.
0: Benar-benar.
1: Visual banget nih. Keren.
0: Okay.
1: Dan berarti kalau menurut kalian bertiga, apakah AI itu merupakan sebuah ancaman atau justru peluang bagi desainer muda nih? Andri dulu silakan pilihnya.
4: Oke,
1: okay,
4: baik. Kalau AI sendiri bisa dibilang bukan ancaman, tapi dia juga mempermudah kami untuk mencari referensi begitu. Karena seorang desainer kan dia itu dalam membuat suatu karya pasti dia lebih menekankan dia punya apa? Dia punya audience, targetnya yang mau dituju. Sedangkan kalau AI sendiri dia hanya menyajikan pilihan yang mau kita tentukan. Jadi kita contohnya kita ketik mau mencari sesuatu, jadi dia hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada, sedangkan kami desainer kan harus lebih daripada AI. Jadi kami melakukan pendekatan terhadap seseorang, habis melakukan riset, mengumpulkan data-data yang untuk kami buat suatu karya untuk menghasilkan
0: karya yang bagus. Setuju sih, keren. Tapi kalau misalnya nih dalam dunia kerja misalnya kan, ada sebuah perusahaan yang tidak memerlukan orang yang mungkin skillnya seperti kalian yang desain grafis, karena berbagai macam AI sudah menyediakan nih. Jadi mereka tuh cari simple aja gitu kan, dan itu sudah disediakan oleh platform-platform desain. Nah, itu tanggapan kalian mengenai hal-hal seperti itu ya, semakin teknologi semakin maju tuh bagaimana begitu?
4: Oke, baik. Kalau itu kalau dalam di suatu perusahaan kan pasti orang membutuhkan namanya waktu. Jadi mereka dikejar oleh waktu dan deadline.
0: Yes.
4: Jadi otomatis secara tidak langsung AI juga membantu kita untuk mengerjakan itu secara cepat.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, keren Andri. Dan memang betul ini ada plus minusnya Cahaya kalau AI ini ya. Berarti kalau dari POV-nya Andri dulu nih, POV-nya William dulu. Ini sejauh mana AI telah membantu William dan teman-teman untuk bisa bekerja ataupun menjalani PKL di RRI ND ini sendiri?
2: Untuk AI ini membantu kami bertiga di sini selama bekerja di sini itu ketika kami membuat, contohnya membuat video base cut atau video tentang perjalanan kayak kemarin yang saya buat itu yang perjalanan ke Disusoko. Nah itu di situ saya Kenapa saya mau bilang AI ini bisa membantu, karena saya mencari dia punya apa? Caption.
0: Captionnya.
2: Captionnya. Karena kita juga bingung mau kasih masuk caption yang cocok supaya audiens bisa tertarik dan kita punya punya karya itu, supaya bagaimana kita bisa menarik audiens itu supaya menonton kita punya karya itu, AI itu saya bisa membantu saya membuat captionnya.
0: Oke.
2: Selama saya di sini.
0: Oke. Jadi benar-benar membantu. Turut
1: membantu juga saya. Ya.
0: Yes.
1: Mungkin tergantung mereka tuh menggunakannya dengan gimana gitu mungkin ya.
0: Iya benar sekali.
1: Ini juga bisa ngerikan saya, mungkin kayak itu tadi kan banyak orang-orang yang menggunakan AI itu untuk bisa kayak muka kita bisa jadikan pasang ke badan orang lain.
0: Iya.
1: Agak mengerikan sebenarnya.
0: Itu dampak negatifnya mungkin ya teman produa. Mungkin ini seru sekali obrolan kita. Kita akan kembali ke teman produa jangan kemana-mana. Yes. Stay tune terus
1: seru
0: bersama.
1: Seru banget saya.
0: Kita berdua di. Iya, jadi buat teman produa jangan tinggalkan 92.5 FM Produa RRI. Okay. Teman terbaik
1: stay
0: kamu.
1: Stay tune.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Okay, that was Nona Rollerblade. Jalan-jalan.
2: Yes.
1: Okay, kita masih barengan sama William, Afni, dan juga Andri. Ini adalah mahasiswa desain komunikasi visual dari EFTK Leda Lero yang sudah semester akhir. Ini keren, kita doakan mereka juga bisa cepat TA-nya, teman produk Mende ya.
2: Cepat waktu.
1: Kalau lulus diundang kita, kita bakal gas.
2: Oh, berdua jelas ya. Sekali.
1: Makan-makan di sana ya, teman produk.
2: Jauh ya.
1: Okay. Dan kalau misalnya nih, menurut kalian bertiga nih, William, Afni, dan juga Andri ya, apakah ada yang masih belum digantikan oleh AI dalam proses desain sejauh ini? Memang sih AI tahu segalanya, tapi ada tidak mungkin elemen yang sepertinya AI itu belum
2: bisa
1: sampai di sini.
2: Okay.
1: Karena ini butuh masih butuhkan manusia untuk bisa
2: melakukannya
1: gitu. Gimana nih? Afni mungkin?
3: Baik. Yang belum bisa AI jangkau saat ini yaitu berkaitan dengan budaya, visual budaya.
2: Oke. Okay.
3: Karena AI itu dia tidak merangkum semua terkait budaya yang ada di Indonesia ya, atau di mana saja daerahnya. Jadi untuk menggali lebih jauh tentang budaya atau sesuatu yang karakteristik dari sebuah pulau atau budaya itu sendiri, itu AI belum mencakupi itu. Seperti itu.
2: Oh, oke.
1: Okay. Karena culture ya. Kalau Andri mungkin apa nih menurut kamu yang AI itu kayaknya belum sampai di sini. Sejago-jagonya dia itu.
4: Kalau untuk saya itu dia punya target kepada audiensnya. Karena AI kan kalau untuk sekarang kan dia lebih umum. Dia contoh seperti kita mencari gambar hasil karya seseorang lah begitu. Terus desain itu kan otomatis dia masih ada kekurangannya, cacatnya.
2: Okay.
4: Jadi otomatis seorang desainer pasti dibutuhkan. Jadi AI itu dia tidak dia tidak bisa mencakup semua dan tidak bisa membantu seorang desainer. Terus dia juga AI itu juga dia melarang untuk hak ciptanya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dia munculkan atau dia berikan kepada kami karena mungkin terhalang hak cipta oleh seorang pencipta desain gitu.
2: Oke. Kalau menurut William?
5: Oke. Kalau menurut saya AI belum bisa itu pikiran.
2: Pikiran?
5: Ya, karena mengapa? Karena sebagai seorang desainer itu lebih umumnya tuh kita pakai imajinasi.
2: Setuju.
1: Ya, setuju.
2: Ya. Jadi
5: karena apa yang kita mau belum tentu AI
2: bisa mengaplikasikannya. Ya, gitu. Oke, setuju sekali.
1: Saya, ini setuju ya saya. Saya berpendapatnya AI itu belum menyentuh akal manusia di sini.
2: Oh, setuju sekali. Jadi apapun yang kita kan AI itu hanya membaca prompt ya, yang kita ketik mereka akan buat. Cuman yang kita maksud terkadang mereka belum sampai ke situ, menyentuh hati. Oh, hati.
1: Wow.
2: Yeah. Oke, okay, berarti juga berkaitan dengan pembuatan logo. Kan kalau pembuatan logo biasa dari perusahaan yang request. Nah, di sinilah mungkin peran kalian ditonjolkan karena AI tidak mungkin bisa mengaplikasikan apa yang di mau perusahaan karena itu kan pasti pembuatan logo tidak sembarangan seperti itu.
1: Berarti menurut bertiga nih, biasanya kamu sebagai mahasiswa desain komunikasi visual ya, bagaimana pengalaman PKL di Riri ND ya? Kita bahas dari PKL di Riri ND membantu kamu untuk bisa memahami kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang pada saat ini. Afni silakan mungkin.
3: Baik, selama magang di sini, AI itu membantu kami. Ya, AI membantu kami selama magang itu. Kami bisa mengejar deadline-nya untuk waktunya. Terus dengan beberapa bagian prom yang dibutuhkan juga. Terus untuk desainnya sendiri, Kalau selama ini kami buat itu desainnya itu mungkin sudah ada ya. Jadi desainnya itu sudah ada dari RRI punya. Jadi kami hanya menyesuaikan saja sesuai desain yang ada.
1: Kalau berbicara AI, tidak terlepas dari yang namanya hak cipta dan originalitasnya nih teman Pro 2 ya. Apa dampak AI menurut kalian bertiga terhadap etika? Terhadap etika dalam dunia desain di sini, khususnya terkait hak cipta dan originalitas karya nih. William, menurut kamu gimana?
2: Ya, mungkin boleh diskusi dulu 30 detik ya.
1: Silakan. Ayo, katakan.
4: Tentang hak cipta ya. AI itu dia bisa ambil ambil karyanya, contohnya karyanya saya. Dia cantumkan di dalam terus kayak orang men-share, mencari terus munculnya karyanya saya. Nah, di situ otomatis itu kayak apa ya? Itu kan hak ciptanya saya ya, itu kan karyanya saya. Nah, terus itu kayak mengambil tanpa izin gak sih?
2: Iya.
4: Terus
1: apa sih? Jadi mungkin kalau misalnya ya ini kalau soal karya mungkin itu ya kembali ke kita yang bisa menjaganya mungkin Caya dan teman-teman. Kalau misalnya kita bisa bikin hak cipta seperti let's say lagu Veronica gitu ya. Yang dibikin lagu AI tapi memang itu ya mungkin dibikin oleh si I forgot the name that guy ya. Dan itu memang mungkin karyanya dia yang bikin lagu tersebut ya, dan dia juga punya hak ciptanya ya, dan dia juga bisa mendaftarkan di publisher atau gimana gitu memproduksi. Pun seperti teman-teman yang mungkin mendesain visualnya, dia bisa mendaftarkan hak patennya kalian gitu ya, walaupun AI dibantukan AI, tapi itu bisa menjadi hak patennya kalian karena kalian yang mendaftar duluan di sini teman Pro 2 ya.
2: Yes, benar sekali. Dan kalau berbicara tentang AI juga, desain ini biasanya kan bisa dikenali ya, desain manusia sama AI kebanyakan kita bisa langsung tahu tuh ciri khas ini AI punya begitu kan, dan ini memang orang yang buat. Pasti ada perbedaannya begitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya nih, saya sedikit penasaran dengan kalian bertiga, kalau disuruh memilih mungkin bisa dijawab ya satu-satu antara desain logo dan desain poster, karena saya lumayan tertarik dengan desain ya. Mungkin dari Andri dulu, lebih memilih apa?
4: Kalau saya untuk pembuatan logo.
2: Pembuatan logo kenapa?
4: Ya, karena kalau logo kan ya kita tidak muluk-muluk lah, bisa menghasilkan cuan lah. Terus pendekatan kita membuat logo kan secara otomatis kita harus one to one sama orangnya. Jadi otomatis kita lebih memahami jadi apa mau yang kita buat begitu.
2: Kalau Kak Afni sendiri milih logo atau poster?
3: Saya sendiri lebih ke logo.
2: Ke logo juga?
3: Karena logo itu, sebelum kita buat logo itu kita pasti riset secara mendalam.
2: Benar.
3: Karena logo itu bukan dibuat sembarangan. Jadi logo itu diciptakan dari riset dulu. Setelah riset, kita komunikasikan dengan klien yang meminta kita untuk buat logo. Kalau memang di ACC berarti logo itu jadi. Jadi logo itu kayak ya diciptakan dari riset. Yang mendalam ya.
2: Benar. Lanjut ke William. Logo atau poster?
4: Baik, kalau sama saja. Untuk keduanya juga sama saja, tergantung kita membuat sesuatu juga perlu kita riset dengan klien.
2: Tapi kalau disuruh memilih nih,
4: ke ya, lebih William? Memilih ke logo
2: juga ya. Berarti tiga-tiganya logo, dan ini juga salah satu yang sebenarnya AI tidak terlalu mampu untuk mengaplikasikannya ya, karena perlu riset yang panjang.
1: Betul,
2: keren
1: kan.
2: Sih
1: betul, orang juga pasti kan maunya original teman produk ya, tapi tetapnya butuh kreativitas di sini teman produk.
2: Setuju.
1: Oke, mungkin last but not least, terakhir apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin in love dengan desain komunikasi visual tapi mereka masih belum terlalu pede gitu ya?
2: Bisa jadi ya, belum terlalu pede mungkin bisa atau disampaikan. Mungkin
1: masih tidur gitu untuk bisa desain gitu. Ini harus bawaan Andri dulu, silakan pesannya singkat aja.
4: Pesannya untuk desain jadi kalau untuk teman-teman yang mau masuk jurusan desain tidak usah takut atau ragu, karena kebiasaannya kan mereka takut kalau DKV ini di kafe ini pasti banyak tugas, banyak begadangnya. Tetapi di kafe itu asik.
2: Okay.
4: Kita banyak belajar, banyak mengenal orang, terus mengasah kita punya kemampuan dan pola pikir kita. Secara tidak langsung kita diajarkan untuk langsung terjun ke lapangan dengan kita punya kreativitas yang mungkin dulunya kita mungkin mampu, tapi karena ragu tentang DKV jadi kita ragu-ragu. Tapi jangan pernah takut masuk DKV karena DKV itu asik.
2: Sekian. Oke.
1: Silakan, DKV itu asik, men.
3: Baik, untuk saya untuk teman-teman yang mau bergabung di desain komunikasi visual, jangan takut karena di sana kita akan sama-sama berkarya dan kita bisa kembangkan kita punya kreativitas yang ada di sana.
2: Oke. Okay.
1: Jangan takut untuk berkarya. William, last but not least, silakan.
6: Ya. Apa ya? Sebenarnya sama saja sih.
2: Oke. Okay. Ya paling ajak lah adik-adik mungkin yang masih ragu di kafe, bisa dikenalkan juga di kafe ada apa aja, jadi biar mereka bisa tertarik mungkin.
5: Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung di kafe bukan soal menggambar atau membuat logo saja. Di sana juga ada bermacam-macam yang harus kita belajar. Di antaranya tuh fotografi, videografi, ilustrasi dan desain grafis. Jadi bisalah mengembangkan bakatnya di manapun itu.
2: Oke, jadi buat kamu-kamu nih para calon-calon konten kreator mungkin ya, yang apa-apa langsung di konten tuh bisa langsung masuk ke DKV karena ada videografinya juga di sana.
1: Yes, keren banget belajar desain visual ya.
2: Yes.
1: Dan itu dia obrolan fun kita teman pro juga bersama teman-teman dari FTK Ledalero, ada Andri, Afni dan juga William ya. Mahasiswa desain komunikasi visual yang sedang PKL di dari ND ya. Pokoknya kita doakan sukses-sukses buat mereka semuanya dan cepat di graduate kan ya.
2: Oke, tepat waktu.
1: Yes. Dan selepas ini akan ada music live chat.
2: Benar sekali, relay dari Prodo Jakarta. Buat teman-teman stay tune terus bersama kami di 92.5 FM.
1: Ya, saran saya dan juga Pulu temani kamu di siang hari ini. Stay tune.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman-teman Pro 2?
1: Ya, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Benar ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya benar, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapa bang? Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: sama Bro 2, masih sama kita berdua, Davi Brada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro ya.
0: Ini
1: benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Ayo, siapa? Saya
1: boleh, boleh.
3: Nyala-nyala.
1: Nyala, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
0: Bonti,
4: Dindra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Bro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Sehat.
0: Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
7: Muter-muter, bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
7: Ngebul banget.
1: Apa ini? Oh, iya.
7: Apa, Pak?
3: Enggak, dah. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan, terus. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya,
3: jangan.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak akan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya tuh bang, untung enggak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin?
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo, udah.
0: Oke, dan masih Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
7: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu?
2: Enggak sih. Kalau di itu kayaknya ini deh, misi interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Okay. Berempat.
3: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
1: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar tuh.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa?
0: Kenapa?
3: Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep,
3: gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
4: Tidak ada.
7: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya. Karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih.
0: Gimana?
3: Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah di Romansa memang sebebas itu. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya. Denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar beli efek baru, pengen sound baru, tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh. Gimana?
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya? Itu gimana?
8: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
8: Mereka ada yang kecewa ya.

0: Tambah-tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang IP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: studio MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Nggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
2: Maksudnya nggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bungsi.
0: Angkat kaki? Jangan
1: dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Nggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Mungkin edit bisa jawab ya. Coba bantu
2: jawab. Karena gak mungkin ya liriknya yang terlalu sendu banget gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Liriknya dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7 ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Mungkin itu.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang gitu.
1: Daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ya ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak mix, lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kita gimana? Kaget.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga,
2: Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya? Mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak udah bung,
2: menarik.
3: Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun, rilis aja udah sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Okay.
3: Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Boleh diatur kalau Pang diatur. Jadinya apa?
1: Gak tahu juga, bukan Pang Roy. Ya.
0: Jadinya Pang Kisbra.
1: Pas Kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan.
0: Izin pakai ntar. Oke, boleh.
1: Pang Kisbra ya.
0: Kalau diatur-atur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini dia
0: selesai. Let's go.

0: After.
1: Ah, itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada okay. Berapa yang keluar?
3: Sama kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
1: 4 MV.
2: Wow.
1: Wah,
3: itu kita cek aja.
1: Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil ini tuh selesai tuh.
1: Apanya?
4: Video terbarunya selesai.
2: Selesai. Baru ya.
1: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun enggak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
1: Menguji perpecahan.
2: Enggak.
1: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah, ini konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Oh, satu.
1: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
4: Dua.
1: Atau ada yang pengen bersuara?
2: Ada yang
1: lebih
2: bersuara
1: dulu,
2: boleh.
1: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya. Point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
2: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu. Kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
2: Oke.
4: Right in the moment itu gitu karena itu kan enggak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan itu.
2: Benar.
4: Jadi
3: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
2: Iya. Gitu. Oke.
3: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita. Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
1: thread. Oh wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full. Nah,
5: konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
1: Oke.
2: Alright.
1: Setuju ya.
3: Daripada enggak datang.
2: Bener.
3: Diancam balik ya.
2: Bener.
1: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
2: Betul.
4: Side A, side B. Dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti karena gampang. Apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
2: Benar-benar.
4: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Oke. Okay. Kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu mempermudah
4: sih.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar.
5: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya. Iya.
4: Denger intronya aja, gue gak suka jadi.
1: Iya sih. Bener.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu, kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play yang berkelar gitu, kita baca
5: liriknya. Ada Massive Natural tuh kan, jarang orang dengar.
2: Bener.
4: Mungkin.
5: Ya itu kan maksudnya.
1: Ketahuan umur ya kan.
5: Tahu-tahunya kan diantara kalian sama.
2: Bener. Iya, ya rame-rame ya.
1: Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya guys.
1: Iya wajib kalau gitu. IP dari Romansa.
2: Bener. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh. Anda
4: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak.
4: Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
2: Benar.
5: Bener-bener. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
5: Beda pemain gitu.
1: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Gue sama aja normal.
1: Nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Okay.
5: Emang ngapain tidur?
4: Iya.
5: Bukan itu. Ngantuk ke bioskop
4: aja.
5: Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau gak mau kan.
2: Iya, bener.
1: Oke, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu, apa gue?
1: Dari gue deh.
2: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
1: Gimana menurut
5: sepakat tadi mana nih?
3: Viral berapa yang lu beda-beda
1: apa? Viral berapa yang misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian.
2: Yes.
1: Betul. Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis. Sekarang game.
1: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
3: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Lama-lama kita bakal main ya di SCBD
2: Lusa.
1: Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa SC2_
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers udah.
1: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun Noel Shopee boleh.
1: Aduh.
3: Akun aja. Jangan.
2: Mau enggak tadi bisa swipe up? Bisa swipe up.
3: Baru.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session?
1: Heeh.
0: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan oke, jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

itu dia Music Live Chat ya, barengan sama teman produ FMD dari Jakarta ya, dengan Romansa dari Edith dan Devi yang juga disiarkan di seluruh produ FM se-Indonesia. Dan kami mohon maaf teman produ, untuk siaran kami akan terhenti selama beberapa waktu ke depan, beberapa menit ke depan teman produ, karena akan ada perbaikan jaringan untuk siaran produ FMD via FM 92,2. Dan kami akan kembali sesaat lagi, tentunya tetap bersama kami di produ FMD, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia. Tabrakan sama siapa dia?
3: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

boleh follow ya di @ipro2fmjkt.

0: pagi. Kenapa?
1: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
0: Ini buat saya.
1: Iya buat Mas, tapi jangan lupa coblos yang ini.
0: Oh gitu. Iya sini.
2: Jangan diambil Saleh.
0: Kenapa Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini nggak bisa dibilangin loh. Ulangin nggak? Udah Mas, ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
1: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya pergilah.
0: Iya pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kita penutup hari ya, silakan bergabung di 0821 4765 0422 untuk yang mau bercerita ya. Silakan mau curhat silakan di 0821 4765 0422. Kamu bisa cerita apa saja tentang hantu ataupun gosip ataupun wow, tentang kepiluan kamu dan kesengsaraan kamu, silakan ya di 0821 4765 0422.
1: Kita tunggu teman para dua cerita kamu di malam hari
0: yes
1: ini.
0: Silakan kita penutup hari ya via WhatsAppnya kita ready terus di hingga di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Capek, main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Teman terbaik kamu.

0: pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Ya, sini.
2: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, dikasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
1: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hey teman Pradua, masih bersama saya dan juga Jun di cerita penutup hari ini. Dan sudah ada yang bergabung di cerita penutup hari, ada Nanda di Wolowona. Halo Nanda. Nah, Nanda ini bingung ya akhir-akhir ini. Katanya begini, chat aku selalu dibaca sama dia, tapi balasnya berjam-jam kemudian. Pas ketemu malah biasa aja, bercanda kayak tidak ada masalah. Jadi aku mikir, sebenarnya dia sibuk atau memang udah gak tertarik ya? Nanda, ini pertanyaan klasik yang bikin overthinking nasional nih ya. Karena bukan hanya kamu mungkin yang mengalami, beberapa orang juga pasti akan mengalami ini dan sedang mengalami mungkin ya. Dan kadang memang orang lagi sibuk, tapi kalau terus-menerus bikin kita menunggu tanpa kejelasan, mungkin saatnya komunikasi lebih jujur deh Nanda. Ingat ya, perhatian itu tidak selalu diukur dari cepatnya membalas chat, tapi dari konsistensinya bersikap kepada kamu. Begitu. Halo teman Prode, buat kamu juga yang mau bercerita di cerita pertama hari, langsung aja ke WhatsApp Prode 2 di 0821476502. Thank you Nanda sudah bergabung, dan ayo tunggu cerita kamu ya teman Prode 2.

0: Menguap saja terus, menguap saja terus.
1: Sama ngantuk nak. Aduh sumpah, mata berat mau tidur nak.
0: Malam kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja anak Nonton itu bola, sibuk game, PC grup jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6 sampai 8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari. Rudua, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.
1: Gak hampa.
0: Yeah.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Iya, teman Pro 2 FMND ya. Dan kita kira cerita penutup hari ya, karena selama ini akan ada jazz music ya, musik santai teman malamnya kamu, dengan musik-musik yang bisa bikin kamu tenang ya di malam ini.
1: Oh, ya. Tertidur.
0: Yes, tertidur dan juga mimpi buruk. Jangan mimpi buruk ya.
1: Mimpi indah ya.
0: Mimpi indah, terus ya mimpinya baik-baik ya, mungkin dapat duit. Mimpi bisa cepat jadi, kaya, mimpi ngepet.
1: Mimpi menikah mungkin, ya. Mimpi tiba-tiba jadi CEO.
0: Oh, that's one of my dream teman Pro 2 FMND. Jadi, tapi jangan kamu mimpi ngepet ya, jangan
1: boleh
0: teman
1: Pro
0: 2 FMND. Itu dosa besar.
1: Betul,
0: teman
1: Pro 2.
0: Dan hebat terus si Pro 2 FMND, teman Pro 2 di Jazz Musik malam hari ini. Teman Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Pinjaman Pro 2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan.
1: Dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak ingin kan punya penyakit seperti ini.

0: teman-teman pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: Jangan lupa dengarkan Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

selamat dan panjang umur. Selamat dan panjang umur. Selamat dan panjang umur.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

teman Pro 2 dan Rani Arim, maka kami telah selesai menemani teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan berjumpa kembali sepagi di FM 92,2 FM. Akhir kata saya Jon dan juga Cahaya, penyiar teman Pro 2 malam ini, dan juga tim ND yang temani kalian semua di malam hari ini, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Bis hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM Indie.
5: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa adu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dikutip dari rri.co.id, pada Heritage Conversation kembali mengevakuasi seorang ibu hamil dalam kondisi darurat dari Pulau Komodo menuju RSUD Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 6 Juli 2026. Evakuasi dilakukan atas permintaan tenaga medis Puskesmas Komodo setelah pasien bernama Dian Lestari didiagnosis mengalami primigravida dengan kala dua persalinan memanjang yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Di informasi kedua, praktisi humas hotel di Labuan Bajo bahas reputasi brand di era digital. Dikutip dari rri.co.id, membangun reputasi dan kepercayaan publik menjadi tantangan utama bagi praktisi hubungan masyarakat di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan tingginya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, praktisi PR dituntut mampu menjaga citra perusahaan sekaligus mempromosikan destinasi wisata. Hal tersebut mengemuka dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo bertajuk Beyond Public Relations, membangun reputasi kepercayaan dan brand di era digital pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan ini menghadirkan Marcon dan PR Manager Meruah Labuan Bajo, Sanggar Aditya, Cluster Marcom Manager Local Collection Dedi, serta Marcom Digital Manager Crown Plaza Labuan Bajo Ricky Sugiarto. Di informasi terakhir, KKN Unwirah mewujudkan lingkungan ramah anak. Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menggelar sosialisasi perlindungan anak di SDK Panamata Desa Wolokaro Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kuliah kerja nyata tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi mengenai perlindungan hak-hak anak. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 RKMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya ya teman Pro 2. Senang sekali Frankie kembali mengudara bersama kamu di pagi yang cerah ini ya teman Pro 2. Hari Selasa, tanggal 7, bulan 7, 2026 ya teman Pro 2. Tanggal dan bulannya cantik ya, senada tanggal 7, bulan 7. Karena di hari Selasa ini pengen kembali menemani kamu dengan berbagai macam program yang sudah disediakan dan tentunya dengan playlist-playlist terbaik nih untuk menemani pagi kamu nih teman Pro 2. Ya mungkin yang belum bangun, yang sudah bangun atau masih nyaman ya dengan kasurnya teman Pro 2. Oke, Frankie akan memberikan beberapa informasi-informasi karena kita sudah sampai di Kepo Time nih teman Pro 2 ya. Berikan informasi yang terjadi di luar sana ya untuk kamu yang baru bangun. Dan sebelum menuju ke sana kita nikmati dulu playlist-playlist yang

0: agar sukses.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan ya, di Kepo Time ya teman Pro 2, updatean informasi untuk kamu di pagi hari ini. Kayaknya pagi yang berat untuk tim pendukung tim Portugal ya teman Pro 2. Di babak 16 ini Portugal harus mengakui keunggulan Spanyol ya teman Pro 2. Wow, drama yang tersaji tadi pagi luar biasa ya. Selama kurang lebih 90 menit tadi kedudukan masih 0-0, tapi di babak tambahan waktu ya 90 tambah 1 Michael Merino memberikan keunggulan untuk Spanyol ya, memberikan gol. Satu gol semata wayangnya ini membuat Spanyol lolos ke babak delapan besar teman Pro 2. Dan seperti yang kita tahu bahwa mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo ya, kayaknya ini merupakan the last dance-nya di pergelaran Piala Dunia 2026 ya, karena ya umurnya juga sudah kepala empat teman Pro 2. Dan dia merupakan legenda tentunya ya bagi pemain Portugal dan juga pendukungnya teman Pro 2. Seperti kita tahu bahwa dia satu-satunya pemain yang bermain di 6 pergelaran Piala Dunia berbeda teman Pro 2. Wow, dan mencetak gol. Wow. Semoga dia juga tadi ya di permainan tadi kontribusinya kurang ya, mungkin karena permainan Spanyol juga bagus nih teman Pro 2. Tapi biar bagaimanapun selamat ya atas kemenangan Spanyol, dan semoga bisa lanjut terus ke babak berikutnya. Dan untuk Portugal tetap semangat, karena ya masih ada Piala Dunia lagi ya di tahun

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Back to Cable Time ya teman Bro 2, dan tentunya masih bersama Frankie yang menemani kamu di pagi hari ini. Pasti semua sudah pada bangun nih teman Bro 2. Harusnya sih sudah ya, karena dari tadi playlist-playlist yang Frankie putarkan tuh memberikan vibes yang positif untuk kamu ya, biar kamu tuh tambah semangat tentunya teman Bro 2. Ya apalagi di euforia-euforia Piala Dunia seperti ini ya, ada yang pertandingan yang mainnya jam 3. Nah kayaknya dari jam 3 kita sudah bangun tuh. Apalagi tadi pertandingan yang sangat seru ya, kita berbicara tadi soal Spanyol melawan Portugal tadi ya teman-teman. Kalau berbicara soal pertandingan tadi kayaknya sudah ya. Oke, Spanyol yang lolos ke 8 besar. Satu catatan penting bahwa Ronaldo di teman-teman 2 ya, kita sudah menikmati Ronaldo ya, rivalitas antara Ronaldo dan Messi itu kurang lebih hampir belasan tahun ya, kalau tidak salah mau 20 tahun. Jadi rivalitas mereka itu banyak menimbulkan perdebatan, pokoknya benar-benar memberi warna tersendiri dalam sepak bola ya. Dan ini kayaknya akhir-akhir kita harus ya ikhlas ya, ketika mereka mulai bermainnya tidak seperti dulu lagi dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita dulu ya teman Pro 2. Dan kita tahu ya bahwa ya Ronaldo di umur yang 41 tahun ini tidak lagi seperti dulu waktu dia masih di MU, masih di Madrid ya teman Pro 2. Karena memang ini adalah the last dance-nya the God Ronaldo di teman Pro 2. Wow. Pokoknya kita sebagai pencinta sepak bola, penikmat sepak bola, kita pastinya berbangga ya, karena kita menikmati momen-momen di mana mereka berdua di Messi dan Ronaldo memberikan yang terbaik dan memberikan warna yang sangat indah dalam sepak bola nih teman Pro 2. Dan pastinya ada drama-drama yang tersaji ya di lawan besar nanti ya, di mana Spanyol akan bertemu dengan Prancis kalau tidak salah ya teman Pro 2. So kita tunggu saja hasilnya. Lagi kamu mungkin lagi siap-siap makan pagi atau mungkin lagi beres-beres untuk berangkat kerja, Franky temani kamu dengan playlist terbaik dari Studio Pro 2. Patahkan kakiku tapi

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna?
1: Obras,
0: obrolan sepadah hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadah jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Oke teman Pro 2 ya, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende ya teman Pro 2. Dan di pagi hari ini ya, matahari kayaknya bersinar cukup cerah nih, menyinari kota Ende dan sekitarnya teman Pro 2. Semoga secara harapan kita semua ya, secara aktivitas kita juga ya teman Pro 2, dan semangat kita di pagi hari ini. Ya, kita mungkin sudah punya planning-planning apa saja yang akan kita selesaikan di pagi hari ini dalam produk sampai sore nanti. Nah, semoga semua rencana kita ini berjalan dengan lancar, pokoknya dikerjakan sesuai dengan harapan dan memperoleh hasil yang memuaskan tentunya ya teman produk. Dan sebelum memulai aktivitas itu, jangan lupa ya sarapan di pagi hari ini teman produk. Cukup hal-hal sederhana aja ya. Jangan kamu sarapan dengan cetan dari teman atau dari pasangan kamu yang halo selamat pagi jangan lupa makan, itu semua omong kosong ya teman Pro 2. Kamu cukup mungkin keluar ke gang sempit kamu itu, keluar ke jalan besar, kamu cari itu tempat nasi kuning yang enak di kota Ende, kan banyak tuh teman Pro 2. Nah, kamu bisa sarapan yang murah tapi enak. Nah, itu nasi kuning nih kalau pagi-pagi di kota Ende nih teman Pro 2. Oke, Peringi akan terus bersama kamu ya sampai di pukul 10 nanti. Kita akan masih punya banyak program yang mau dihadirkan. So, jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu ya.

0: teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih, Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu,

Flores Your Playlist teman berdua dan yes di tempat tempat di mana kamu bisa merequest lagu ya untuk kamu di pagi hari ini teman berdua biar kamu makin semangat ya. Apalagi pendukungnya Portugal biar makin semangat. Ayolah move on nih teman berdua. Tadi Portugal sudah memberikan yang terbaik di pertandingan tadi ya. Memang mungkin belum waktunya ya teman berdua Portugal. Sorry. Oke, dan langsung saja ya ke WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422 ya. Lagu-lagu yang bikin kamu kayaknya semangat untuk menaklukkan hari ini tuan Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.

Back to Florence Your Playlist ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang mau request lagu silahkan di pagi hari ini teman Pro 2. Nah sambil menunggu kamu untuk request nih, Frankie memberikan beberapa tips-tips sederhana untuk kita nih penggemar-penggemar sepak bola ya. Karena sekarang ini kita maraton nih untuk begadang ya, nobar Piala Dunia ya teman Pro 2. Nah ini ada beberapa tips sehat saat begadang nonton sepak bola. Ya, pertandingan sekarang ya biasanya dimulai jam 1, jam 2, biasanya subuh-subuh di Taman Pro 2. Pasti kita bisa begadang dari malam sampai pagi jam 7 begitu ya. Dan kita harus melanjutkan aktivitas. Yes, ini ada tips sederhananya biar kita tetap sehat. Kita harus sempatkan tidur ya Taman Pro 2. Yes, menonton pertandingan artinya akan terjaga sepanjang malam. Agar kebutuhan tidur tetap terpenuhi, sisalah beberapa waktu biar kita tuh sempat tidur nih. Jika memungkinkan kita bisa tidur lebih awal ya, contohnya kita bisa tidur dari jam 8 malam. Nah kita tidur jam begitu biar bisa bangun di jam 1 atau jam 2. Nah kebutuhan tidur itu terpenuhi teman Pro 2. Yes. Dan kemudian kita juga bisa olahraga ringan ya. Selain cukup tidur, menjaga tubuh tetap bugar juga harus dilakukan dengan olahraga rutin ya. Kalau kita sudah begadang di teman Pro 2, minimal jalan-jalan sehat di pagi hari ini teman Pro 2 sebelum tidur ya, biar tidur itu makin pulas, biar bisa mengembalikan porsi tidur kamu yang hilang ya teman Pro 2. Oke, masih banyak lagi tips yang akan Frankie bagikan, tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena akan ada Laskar Pelangi dari Niji yang Frankie hadirkan. Check this out.

Kalau ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia,

yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.

Everything's Gonna Be Okay. Ya sudahlah, dari Bondan Prakoso ya teman pro, dua lagu yang menemani kita di tahun-tahun 2010-2011 nih teman pro dua. Ini lagu dulu nih, kalau belum hafal ini lagu belum gaul. Istilahnya dulu gaul ya teman pro dua. Yes, masih di Flores Your Playlist ya di pagi hari ini ya teman pro dua. Untuk kamu yang mau bergabung silahkan. Untuk kamu yang mau bergabung, request lagu-lagu yang bikin kamu tambah semangat ya, silakan Tuan Pro 2. Dan masih dengan tips-tips sederhana untuk kamu ya, para para kamu pecinta sepak bola nih yang suka begadang nih, cara-cara sederhana biar kamu tuh tetap semangat, tetap sehat nih Tuan Pro 2. Nah, berikut adalah makan sehat. Ya, yes, ini penting sekali ya. Makan sehat itu bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat meski sedang kurang tidur. Sebaliknya, agar kita tetap sehat meski begadang nonton Piala Dunia ya. Cobalah untuk menghindari konsumsi makanan yang bisa memicu masalah. Nah, saat begadang nih sebaiknya hindari mengkonsumsi cemilan manis. Apalagi subuh-subuh ya. Meski jenis makanan itu bisa memberi energi lebih ya pada tubuh, mengkonsumsinya saat begadang malah bisa membuat kita tuh menjadi lemas, menjadi lesu. Nah, sebagai gantinya sediakan selalu makanan sehat seperti yogurt, buah-buah atau sayuran sebagai teman nonton bola. Jangan nonton bola dengan kopi ya teman pro 2 ya, itu mata tambah menyala itu teman pro 2. Oke, masih lagi beberapa tips yang Frankie sudah siapkan, tapi kita nikmati dulu Expresso dari Sabrina Carpenter.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Rollerblade dari No Nah ya teman Pro 2 ya. Itu tadi lagu yang memang lagi booming ya, lagi viral nih, lagi enak didengar ya. Karena jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Mungkin di pagi hari ini kamu lagi jalan-jalan santai ya, olahraga biar bisa sehat sedikit ya teman Pro 2. Apalagi kalau di Indonesia ini sudah banyak ya komunitas-komunitas positif yang memang hobinya olahraga. Mungkin ada yang nge-gym, ada yang jalan sehat, ada yang zumba, banyak sekali ya. Kamu tinggal memilih di mana tempat yang kamu nyaman, yang menurut kamu bisa membuat kamu tuh tambah sehat ya teman Pro 2. Dan tentunya ini Pringki masih membagi tentang tips-tips sehat ya saat begadang nonton sepak bola nih. Ya selalu sediakan air putih ya. Meski pertandingan yang sangat seru dan sayang untuk dilewatkan ya seperti tadi pagi, jangan lupa untuk tetap minum air putih ya, sebab asupan cairan merupakan hal yang paling dibutuhkan tubuh nih. Sebagian besar tubuh kita terdiri dari air kan. Nah, kurang minum air bisa membuat tubuh mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan. Maka dari itu ya, pastikan untuk menyediakan setidaknya satu botol air di antara makanan dan minuman yang menemani nonton bola kita di pagi hari ya teman Pro 2. Nah, ini yang terakhir ya, hidupkan lampu. Wah, kok bisa ya hidupkan lampu masuk dalam tips-tips biar tetap sehat. Nah, meski menonton televisi dalam keadaan gelap lebih terasa nyaman ya, kalau atau mungkin di handphone kita nih dalam Pro 2, sebaiknya hal ini tidak dibiasakan, sebab kebiasaan menonton televisi tanpa menyalakan lampu malah bisa membuat mata lebih cepat lelah dan merasa tegang nih. Ya, jadi mendingan kamu kesenyala lampu ya, karena semua cahaya tuh masuk dalam mata ya teman Pro 2. Kalau di lampunya nyala kan menyebar posisi cahayanya dari HP atau TV kamu ya teman Pro 2.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.